0: Baik. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih berlaku pada pagi ini. Bahkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan rilis. Awalnya penutupan bandara akan dilakukan sampai dengan pukul 5.30 tadi pagi, tapi kemudian diperpanjang sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, mengingat kondisi yang saat ini belum bisa memungkinkan ya beberapa rute untuk terbang, seperti rute-rute domestik maupun rute-rute ke beberapa negara, sahabat Sonora. Dan salah satu warga terdampak adalah Mas Bastian, warga Jakarta Utara, yang saat ini sudah tersambung dengan kami di studio. Kira-kira seperti apa nih jalan ceritanya begitu ya, sampai kemudian juga mengalami penyesuaian atau juga mungkin penundaan penerbangan pada pagi ini. Selamat pagi Mas Bastian.
1: Selamat pagi Mas Yudi.
0: Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Bas. Kami ikut prihatin ya Mas untuk pembatalan ini, dan tentu kita berharap segera bisa ada kabar baik begitu ya. Tapi kalau boleh cerita Mas Bastian, penerbangan Mas Bastian ini hari ini mau kemana dan seharusnya berangkat jam berapa Mas?
1: Baik pecinta Sonora, seharusnya saya bersama rombongan harus berangkat pukul 5:30. Saat check-in jam 3, tiba-tiba ada pengumuman bahwa tidak ditunda sampai ada kabar selanjutnya. Rombongan yang sudah standby di depan barisan 75 orang ternyata di-cancel karena adanya erupsi dari anak Gunung Krakatau.
0: Baik, jadi posisi sudah di bandara seperti itu ya. Saat ini berarti sudah pulang kembali ke rumah berarti Mas Bastian ya?
1: Sampai saat ini kita masih melakukan proses refund dan ada yang mau melakukan reschedule.
0: Oke. Mas Bas, informasi yang disampaikan oleh pihak bandara maupun maskapai, apakah sudah cukup jelas kepada semua calon penumpang yang akan naik bersama rombongan pagi ini?
1: Sampai saat ini sih cukup jelas, benar kata Mas Yudi, nanti pukul 9.30 adalah keputusan yang diambil oleh pihak maskapai, apakah bisa dilanjutkan penerbangan atau tetap dibatalkan semua penerbangan. Sampai saat ini sih yang saya pantau dari giat 1 sampai ke giat 5 tidak ada penerbangan sama sekali. Bahkan kedatangan pun dari manapun yang masuk ke Soekarno-Hatta belum ada sampai saat ini pesawat.
0: Baik, Mas Bas, boleh cerita nggak di bandara menurut pantauan Mas Bastian itu, apakah memang jarak pandang terbatas karena ada debu yang mungkin bertambah begitu ya dengan adanya erupsi tersebut, atau seperti apa Mas Bas?
1: Yang saya dapat laporan dari teman-teman saya yang mungkin bekerja di bandara, itu sempat ditutupi oleh plastik Boeing-Boeing yang penutup ditutup plastik untuk menghindari debu-debu dari anak Gunung Krakatau yang saya lihat teman-teman saya memberikan informasi kepada saya.
0: Berarti untuk masyarakat calon penumpang yang mungkin akan terbang pagi ini atau siang nanti juga sudah mulai ada pemberitahuan resmi yang diumumkan lewat pengeras suara atau mungkin diumumkan mungkin di secara resmi atau seperti apa Mas kalau menurut pantauan?
1: Iya. Ya. Sampai saat ini saya selalu mendengar berapa menit setiap berapa menit dari pihak Air Juner Angkasa Pura selalu mengumumkan bahwa penerbangan saat ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisi cuaca belum memungkinkan. Berapa menit sekali selalu diumumkan.
0: Baik, Mas Bas, pilihan untuk melakukan delaying, penundaan dan pembatalan itu diserahkan kepada pelanggan atau ditentukan oleh maskapainya Mas untuk penerbangan yang akan terdampak?
1: Diserahkan kepada kita yang mau terbang Mas, yang itu Mas.
0: Oke. Jadi sampai saat ini Mas Bas dan rombongan ini memang belum ada kepastian ya, menunggu pukul 9.30 seperti apa kebijakannya ya Mas ya.
1: Ya betul Mas Yudi. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu aja.
0: Baik, oke. Mas Bas mungkin boleh sharing juga nih untuk calon penumpang yang nanti akan terbang hari ini, ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan terkait situasi saat ini atau mungkin mengakses informasi-informasi dari otoritas resmi dari kontak center atau seperti apa Mas yang dilakukan oleh Mas Bastian untuk terus mendapatkan update terkini terkait rencana penerbangan hari ini Mas?
1: Ya mungkin teman-teman mungkin melihat di media-media bagaimana perkembangan hari ini untuk yang mau terbang kemungkinan besar mereka akan di-cancel dan jadi nggak usah panik karena semua pun mengalaminya gitu. Nggak usah jadi dan cuma mereka harus sabar melakukan antrian panjang untuk refund dan reschedule.
0: Ya. Seperti Mas Bastian yang suaranya memang tenang, nggak panik ya Mas ya. Jadi dimaklumi saja begitu ya. Memang situasinya keselamatan menjadi prioritas begitu Mas Bas ya. Ini Mas Bas kan ada di terminal keberangkatan internasional. Sempat melihat-lihat untuk keberangkatan atau kedatangan di terminal lokal nggak Mas? Mungkin meskipun agak jauh ya, mungkin ada update informasi begitu Mas.
1: Sampai saat ini saya hanya bisa memantau yang di Terminal 3 Bandara Internasional aja, Mas.
0: Oke. Tapi ada nggak ada kepanikan dari calon penumpang ya. Tetap semuanya sabar menunggu dan menunggu bagaimana kondisi terkini dari otoritas ya, Mas ya.
1: Iya betul, Mas. Betul sekali, Mas.
0: Mas Bastian, terima kasih banyak waktunya. Kita berharap yang terbaik ya untuk Mas Bastian dan rombongan dan semua penumpang yang akan terbang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta pagi ini. Terima kasih Mas Bastian, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, demikian sahabat Sonora update terkini dari sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Ini salah satu sahabat kita yang hari ini berencana untuk terbang dan terdampak karena memang ada penyesuaian penerbangan terkait dengan kondisi yang dipengaruhi oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Dini hari tadi masih mengeluarkan erupsinya sahabat Sonora. Jadi pesan penting dari Mas Bastian tadi adalah tidak perlu panik. Mungkin kalau Anda punya agenda di kota tujuan atau di negara tujuan bisa disesuaikan melihat kondisi yang terjadi. Tidak hanya penerbangan yang dari Bandara Soekarno-Hatta atau keberangkatan, tapi kedatangan juga katanya tadi tidak ada satupun pesawat yang datang, belum ada satupun pesawat yang datang ya. Silakan, sahabat-sahabat mungkin di tempat lain di sekitar Jabodetabek. Tadi ada yang info juga Sukabumi juga ada yang terkena dampak asapnya, debunya begitu ya. Ada wilayah lain, Bogor kena, Jakarta Timur juga tadi di Jatinegara ada. Boleh update infonya sahabat-sahabat Sonora, ini penting untuk sahabat atau pendengar yang lain yang barangkali akan menuju ke sana, jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan. Paling tidak menyiapkan masker ya. Ini untuk memastikan kita tidak menghirup partikel terlalu berat, terlalu padat dengan debu-debu yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau pagi ini.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya. Tentunya cuma di brokosmart.com.
6: Nah, sama seperti yang disampaikan Hans tadi, sahabat Sonora, langsung saja di brokosmart.com Anda bisa klik untuk tahu semua produk berkualitas dari Broko, dan tentu saja Anda bisa belanja langsung di sana. Ya, kira-kira apa yang Anda butuhkan untuk membuat rumah Anda semakin aman, nyaman, dan semakin smart ya. Silakan brokosmart.com, bisa juga download aplikasi Broconnect melalui App Store dan Play Store.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Weekend Pagi bersama saya Yudi Samadi. Sahabat-sahabat, ya, kita ikut turut prihatin ya, mungkin sahabat-sahabat yang saat ini ikut terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang kemudian mungkin debunya semakin banyak. Ini kalau kata BMKG memang, atau pantauan di beberapa titik, ini sampai menyebar ke Jakarta. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau ini sampai ke beberapa wilayah di Jakarta dan sekitarnya. BMKG mengungkap data sebaran abu vulkanik, ada dua klaster sebaran abu Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan informasi dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari, teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini seperti keterangan resmi yang dikeluarkan oleh BMKG. Klaster pertama adalah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebaran abu mencapai ketinggian 20 ribu kaki, ya, atau 20 ribu feet, teramati ke arah timur laut selatan mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perairan sekitarnya. Nah, untuk sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50 ribu kaki teramati ke arah barat daya, barat laut, wilayah ini mencakup sebagian Banten hingga ke Lampung, Selat Sunda bagian selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten. Dan efek sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini sudah mencapai wilayah Jakarta dan Banten. Bahkan hingga saat ini Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup sementara untuk aktivitas penerbangan sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun sifatnya situasional. Dari Mas Bastian yang tadi kita wawancara dari studio, ini beliau juga mengirimkan beberapa dokumentasi ya, antrian panjang di beberapa loket tiket barangkali ya, karena ada yang mengajukan refund, ada yang mengajukan pembatalan, atau juga ada yang mengajukan delay atau informasi selanjutnya. Atau ini juga banyak yang antri di spot customer service dari maskapai ya. Kemudian terpantau juga efek erupsi Gunung Anak Krakatau, engine pesawat ini dibungkus-bungkus oleh plastik nih sahabat Sonora. Ini yang mungkin memang sangat sensitif terhadap debu, kalau tidak dibungkus tentu akan menyelimuti dan akan mengganggu operasional di sana. Dibungkus ini, kami mendapat kiriman fotonya juga. Kemudian dari ada satu kiriman video juga dari salah seorang sahabat kita. Ya, ini nelayan dari dekat Anak Krakatau dan memang erupsinya masih berlangsung hingga saat ini dengan dari jarak pandang tertentu ini. Dan terlihat seperti ada kobaran api sahabat Sonora. Ya, memang dari imbauan dari BMKG jarak 3 km sudah dilarang ada aktivitas untuk masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau pada pagi ini sahabat Sonora. Para nelayan juga ini diimbau untuk tidak melaut dalam situasi seperti saat ini. Dari Pak Hendra, selamat pagi. Info Medland Puri Tangerang, mobil-mobil ketutup debu tipis. Terima kasih Pak Hendra. Medland Puri ini. Ya. Pak Hendra, terima kasih. Kemudian Gunung Putri masih aman tadi dari Bu Rianti ya. Pak Yohanes Suwanto, debu cukup tebal ada di kediaman saya di Pondok Tanjur Indah Bogor. Ya, Bogor. Kembali diinformasikan ini ada sahabat kita Pak Yohanes Suwanto. Pak Yoga, selamat pagi. Debu vulkanik sudah terasa di sekitar BSD. Debu halus sekali. Terima kasih Pak Yoga, stay safe ya. Mungkin kalau mau aktivitas keluar boleh pakai masker Pak Yoga. Lalu juga siapa lagi? Pak Dodi, selamat pagi. Debu Krakatau sowan ke Jakarta. Dari Pak Satria juga ini, ayo pakai maskermu. Terima kasih Pak Satria. Kemudian juga selamat pagi, tadi informasi dari Bu Oriza ya. Ini terima kasih banyak. Ibu Niluh Sani tadi menyampaikan kalau ada sahabat-sahabat ya yang berencana terbang bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di nomor 172 untuk mengetahui perkembangan terkini. Mungkin terkait dengan informasi terkini bagaimana kebijakan penerbangan menyikapi debu Anak Krakatau. Informasi sampai dengan saat ini penutupan Bandara Soekarno-Hatta masih diberlakukan sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang erupsi sejak Jumat malam tercatat sudah sampai ke wilayah Jakarta. Beberapa wilayah di Jakarta ini sudah mulai mengalami atau merasakan adanya debu-debu yang menyelimuti lingkungan, kendaraan, pepohonan, tanaman. Nah, salah satunya di sekitar Bintaro, ya, seperti apa kondisinya saat ini dan apakah sudah berdampak terhadap kegiatan masyarakat? Kami saat ini sudah terhubung dengan salah satu sahabat Sonora, ya. Ada Mbak Rika Lestari. Selamat pagi, Mbak Rika.
1: Pagi, Mas Yudi.
0: Terima kasih, Mbak Rika, untuk waktunya pagi ini. Kami turut prihatin, ya, Mbak, ya, ada ikut terdampak debu erupsi Anak Krakatau di sekitar Graha Raya Bintaro, ya, Mbak, ya.
1: Betul sekali, Mas Yudi.
0: Baik, Mbak Rika, jadi, boleh silakan, Mbak, gimana?
1: Ya, jadi pagi tadi kita nggak expect gitu ya, bangun tidur terus keluar rumah, loh ini kendaraan kok kacanya tebal banget debunya gitu. Terus langsung cari validasi gitu ya di beberapa tetangga, terus kemudian cari informasi di media sosial. Ternyata betul, katanya memang Cilduk, di daerah Cilduk gitu ya, karena kebetulan saya juga posisi dekat Cilduk gitu, katanya sudah ada dampak gitu, debu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau.
0: Berarti baru terlihat tadi pagi atau sebelumnya sudah mulai merasakan adanya debu vulkanik ini, Mbak Rika?
1: Kalau semalam sih, karena mungkin malam ya, saya belum terlalu terasa. Nah, pas pagi ini saja nih, pas kita keluar, terus kemudian debunya kok tidak biasa gitu ya, di kendaraan gitu, di kaca. Terus lihat tetangga-tetangga, betul, kendaraannya pun cukup tebal gitu debunya.
0: Mbak, boleh cerita selain yang terlihat di mungkin kendaraan sangat terlihat, debunya itu seperti apa dan apakah objek lain ada yang juga terkena atau diselimuti debu yang sama? Misalnya tanaman, pepohonan, dan yang lainnya, Mbak Rika.
1: Ya, betul sekali, Mas Yudi. Jadi tentunya yang paling terasa itu di lantai ya. Jadi lantai itu terasa licin kalau banyak abu gitu kan, jadi licin gitu ya. Nah, memang teksturnya itu seperti kayak agak coklat-coklat begitu, agak licin, dan kalau di pohon gitu juga kelihatan agak berdebu begitu. Nah, tadi juga kami berupaya untuk menyemprot gitu ya, lantai-lantai, dan itu terasa sekali debunya kelihatan.
0: Oke, jadi harus ekstra keras untuk bersihkannya pagi ini ya, Mbak ya, begitu.
1: Mbak Rika. Ya, yang biasanya kita hanya disapu dan dipel, kali ini kita harus siram.
0: Oh, oke. Jadi ya semangat saja kalau gitu kita dari studio menyemangati. Mbak, kalau aktivitas warga secara umum, apakah juga terganggu misalnya minggu pagi banyak yang olahraga atau seperti apa gitu? Kira-kira seperti apa, Mbak?
1: Ya, kebetulan sekali tadi saya keluar begitu ya, dan memang kelihatan ada penurunan aktivitas olahraga dari warga. Dan tetangga-tetangga juga info gitu, oh iya saya membatasi anak saya taekwondo hari ini gitu, karena kayaknya udara lagi gak baik-baik saja gitu. Jadi memang banyak yang membatasi aktivitas outdoor, dan kelihatan sih yang biasanya daerah Graha Raya itu kan banyak sekali orang jogging pagi-pagi. Nah, tadi itu memang sedikit ada penurunan di aktivitas masyarakat olahraga.
0: Mbak, kalau toko-toko yang jual makanan ini kan juga penting ya, makanan penting. Gimana pantauan di sana, Mbak?
1: Kayaknya sih masih normal ya.
0: Normal ya.
1: Kelihatannya kalau yang toko-toko makanan masih normal, mungkin belum belum menyadari begitu ya ada dampak debu vulkanik ini.
0: Kalau dari RT RW setempat, Mbak, sudah ada imbauan atau informasi resmi yang disampaikan kepada warga terkait dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang debunya kerasa di Graha Raya Bintaro ini, Mbak?
1: Ya, jadi kami ini kan ada grup aktif begitu WhatsApp di warga. Alhamdulillah sih memang di-share banyak informasi yang diambil dari berbagai sumber begitu ya, terkait edukasi atau himbauan menggunakan masker jika kita keluar ruangan atau ke outdoor begitu, dan mungkin kita akan membatasi aktivitas outdoor dulu gitu.
0: Oke. Selain Graha Raya Bintaro, mungkin Mbak Rika juga ada info kompleks-kompleks di sekitar perumahan Graha Raya seperti apa, Mbak? Apakah juga ada yang mengalami hal yang sama atau mungkin ada informasi-informasi penting yang siapa tahu ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sonora yang lain, Mbak Rika?
1: Iya, betul sekali. Tadi saya tanya juga ke teman-teman di kantor begitu ya, di WhatsApp grup. Teman saya yang di Ciputat juga terdampak begitu, di daerah Ciputat, dan debunya juga kayaknya lumayan tebal.
0: Oke, oke, oke. Baik, Mbak Rika, stay safe. Mungkin ada himbauan atau apa ya, mungkin tips buat warga yang akan melintas ke sekitar Geraha Raya Bintaro untuk hari ini, kira-kira harus apa begitu, Mbak? Mungkin ini penting.
1: Iya, karena aktivitas masyarakat itu kan pasti terlihat berjalan normal begitu ya. Cuman memang harus diproteksi dengan penggunaan masker barangkali yang supaya kita juga bisa melindungi diri kita sendiri. Dan memang partikel-partikel debu itu kan juga tidak terlihat kalau kasat mata. Dia akan terlihat kalau sudah terakumulasi begitu ya. Jadi memang antisipasi dari diri sendiri yaitu menggunakan masker itu kayaknya penting.
0: Baik. Ini menarik pakai masker berarti. Mbak Rika, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi bersama sahabat Sonora. Sehat selalu, stay safe, dan semangat membersihkan rumah dan kendaraannya kalau gitu, Mbak.
1: Siap, terima kasih Mas Yudi. Siap,
0: salam.
1: Selamat pagi, sehat-sehat juga ya.
0: Salam buat keluarga ya, Mbak. Okay. Terima kasih.
1: Oke, kembali.
0: Ya. Demikian sahabat Sonora, langsung dari Geraha Raya Bintaro kita sudah dapat update nih dari Mbak Rika Lestari, salah satu warga yang tinggal di sana. Boleh juga nih sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tinggal di lokasi yang lain berbagi info, apakah ada yang terdampak juga dampak erupsi Gunung Anak Rakatau dengan debu-debu yang sudah mulai dirasakan lebih tebal misalnya di lokasi Anda. Silakan WhatsApp di 0812 122 9200.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music, sahabat-sahabat Sonora. Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini memang sudah mulai terasa, bahkan debu vulkaniknya itu sudah dirasakan di beberapa wilayah, bahkan di Jakarta, di Bogor, di sebagian provinsi Banten, bahkan ada yang sampai ke Lampung ya, sahabat Sonora. Nah, untuk membahas terkait dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, pada pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Mbah Surono. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau pada saat ini ya. Selamat pagi Mbah Surono.
1: Selamat pagi para Radio Sonora, selamat pagi para pendengar Radio Sonora yang saya hormati.
0: Terima kasih banyak untuk waktunya Mbah. Sebenarnya apa yang saat ini sedang terjadi dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, dan apa yang membuat letusannya itu sampai menghasilkan sebaran abu yang cukup luas, Mbah?
1: Ya, ini Gunung Anak Krakatau ini adalah gunung api muda, ya kan? Supaya dia besar seperti anak-anak itu harus lincah, harus bergerak, harus banyak olahraga gitu ya, agar tubuhnya kuat dan sehat gitu ya. Demikian juga Gunung Api Muda seperti Anak Krakatau yang baru muncul tahun 1930-an dari permukaan lautnya, dia harus membangun tubuhnya dengan cara apa? Dengan cara meletus, kemudian materialnya dijatuhkan di sekitar puncak dan tubuhnya, supaya si Krakatau itu semakin semok dan tinggi gitu. Kalau tidak meletus, dia nggak bisa tinggi dan nggak bisa besar gitu, ya kan? Dan kebetulan kan sekarang sudah semakin tinggi dan pengisian magmanya sudah cukup besar sehingga letusannya cukup besar gitu kan? Dan abunya cukup tinggi dan ditambah lagi tidak ada hujan. Kalau abunya sedang terbang-terbang kemudian tersapu hujan, selesai persoalan itu, ya kan? Karena tidak ada hujan, angin kemana-mana, ya terbawalah kemana-mana. Yang paling berbahaya dalam kondisi ini adalah penerbangan. Karena penerbangan ini, abu vulkanik ini adalah bukan abu biasa. Dia mengandung silika, bahan pembuat kaca ya. Pada saat dia masuk ke engine, apalagi ke sistem pembakaran itu, bisa menghambat masuknya oksigen, sehingga tiba-tiba mesin jet bisa mati. Ya kan? Bahkan temperatur mesin jet itu kan sekitar 1000 sampai 1400. Abu vulkanik yang keras itu akan meleleh sekitar 600 sampai 800 derajat Celcius. Dia kemudian dia mencair, kemudian dia kedinginkan di bilah-bilah turbinnya itu, dia bisa nempel dan seperti kaca. Dan waktu kegerus dia kegerus seperti kaca diadu dengan logam gitu, ya kan? Bisa berbahaya. Oleh karena itu, ya sekarang karena tidak ada hujan, ya kan? Terbang kemana-mana ya seperti ini, ya terbang jauh. Dan satu hal yang harus diperhatikan bagi kesehatan masyarakat itu, gunakanlah masker penutup hidung dan mulut supaya jangan sampai terhisap masuk ke mulut atau ke hidung yang bisa mengakibatkan terganggu saluran pernapasan yang akut gitu, karena dia itu bukan hanya sekedar abu tapi sangat keras dan tajam gitu kan. Kalau kena kaca mobil diguyur, jangan-jangan dilap dengan kain basah, jangan, karena bisa bergores dia kan. Jangan, kalau kena mata jangan lu langsung gatal itu, jangan langsung dikucek-kucek gitu. Hati-hati itu diadu dengan barang-barang tajam itu karena bahan pembuat kaca. Jadi dirambang itulah, dimasukin ke air gitu supaya debunya itu hilang. Jadi bukan debu biasa ya kan. Jangan main-main tentang itu dan terbang kemana-mana karena memang tidak ada hujan yang bisa menyapu abu vulkanik yang halus di udara gitu kan. Itu
0: Mbah,
1: saja.
0: Mbah pernah mengepalai PVMBG kemudian kemudian juga sebagai pakar gempa. Sudah mengikuti story Gunung Anak Krakatau ini, seberapa besar saat ini, karena ini sudah terjadi beberapa hari sejak Jumat gitu ya, potensi letusan Anak Krakatau ini berkembang menjadi erupsi yang lebih besar, dan kira-kira indikator yang penting untuk dipantau atau diperhatikan oleh masyarakat dalam waktu dekat ini, Mbah?
1: Saya nggak begitu takut dengan letusan Anak Krakatau, dia tidak akan menjadi sangat besar. Walaupun kemarin ada tsunami gitu ya, tsunami-nya bukan karena letusan tapi karena longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau. Sisinya udah terbuka gitu kan, akumulasi tekanan tidaklah berlebihannya. memang bisa aja meletus besar seperti saat sekarang ya. Mm-hmm. Tapi letusannya sendiri tidak, menurut saya ya, ya tidak bisa berbahaya secara langsung gitu ya. Yeah, yeah. Tapi abunya bisa kemana-mana ya gitu ya. Yeah, yeah. Ya kan selama masyarakat tidak masuk dalam radius 3 km dari titik letusan aman-aman saja. Baik. Kalau menurut saya justru ada hotel-hotel yang promosikan, nginep di hotel saya gratis nonton letusan anak Krakatau. Saya kira saya pernah bawa rekan-rekan wartawan ya, media cetak dan elektronik untuk nonton itu. Jadi kita punya keistimewaan, tidak setiap negara punya gunung api yang banyak seperti Indonesia gitu loh.
0: Oke. Ya. Baik. Mbak, ini kan selain tadi faktor musim kemarau tidak ada hujan. Kalau faktor yang menyebabkan debu ini menyebar begitu luas, Jakarta, Banten, Lampung, itu apa sih Mbah?
1: Ya angin lah, angin, arah angin. Angin. Arah angin. Hanya itu yang menyebabkannya. Karena debu ini dia halus, tapi bukan berarti enteng masalahnya, ya kan? Masalahnya besar karena dia bisa terbang kemana-mana, bisa ke hirup, bisa masuk mata dan sebagainya, ya kan? Dan sekali lagi ingat nih, bukan debu biasa, ya kan? Kalau kena ISPA itu cukup akut, tidak bisa parah karena kandungan silikanya tinggi ya. Kena mata juga hati-hati, jangan langsung dikucek-kucek gitu, tapi dicuci gitu ya. Sebenarnya tidak menakutkan dari segi letusannya karena dia sedang membangun tubuhnya saja, ya kan? Langsung itu direct seperti awan panas dan sebagainya enggak lah gitu, masih masuk ke laut ya. Tapi abunya bisa kemana-mana dan bisa mengganggu gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak Mbak.
1: Sama-sama.
0: Untuk waktu dan informasi ini penting sekali untuk masyarakat dan sahabat-sahabat Sonora.
1: Oke, siap.
0: Sehat selalu Mbak Sur. Terima kasih.
1: Sehat selalu juga. Selamat pagi untuk para pendengar yang saya hormati.
0: Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita sahabat Sonora bersama dengan Mbak Surono. Beliau adalah mantan kepala PVMBG Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian juga sekarang dikenal sebagai pakar gempa ya. Kita bisa tadi menyimak bahwa tidak perlu panik, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan bagaimana memperlakukan kendaraan kita ketika mendapat limpasan atau terkena debu ya, exposure debu vulkanik itu di rumah kita harus seperti apa. Demikian sahabat-sahabat Sonora, tadi ada juga beberapa sahabat yang sudah berbagi bagaimana situasi terkini di lingkungannya masing-masing. Terima kasih, nanti akan kita infokan kepada Anda update-nya.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
6: Ya, dan sahabat-sahabat Sonora, seperti yang Hans tadi sampaikan, saya mau juga ajak Anda untuk langsung klik brokosmart.com untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko yang Anda butuhkan untuk keperluan di rumah Anda. brokosmart.com. Baik, satu informasi lalu lintas dari sekitar Pancoran Semanggi kali ini akan disampaikan oleh Sony Wicaksono pagi ini.
7: Selamat pagi, rekan Yudi. Pantauan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah ke Pancoran maupun arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian memasuki Jalan MT Haryono dari Pancoran yang akan menuju ke Cawang, termasuk arah sebaliknya juga ramai lancar. Begitupun dengan tol dalam kota. Nah, dari Cawang sampai Semanggi dan arah sebaliknya juga ramai lancar. Cuaca saat ini cerah berawan dan terlihat dari langit bahwa saat ini berwarna abu-abu. Dikhawatirkan polusi cukup pekat, rekan Yudi, sehingga kalau Anda yang bepergian di luar ruangan, kami sarankan untuk menggunakan masker. Demikian, Sony Wicaksono melaporkan. Saya kembali lagi ke rekan ini di studio.
6: Terima kasih Sony informasinya, sahabat-sahabat Sonora. Juga ada info dari Pak Taufik, ini sudah mulai terasa di Bekasi, Cikarang ya, abu vulkanik dari dampak letusan Gunung Anak Krakatau pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Di Rawalumbu tadi Bu Oriza update kalau di sana belum terdampak, masih aman katanya ya. Kemudian juga Pak Dami Atawolo, selamat pagi. Info Cipayung, Jakarta Timur juga terdampak debu erupsi. Lumayan kendaraan dan emperan rumah nampak debu pagi ini. Ada Pak Rudi, debu halus Krakatau terasa di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Mobil baru dicuci sudah berdebu lagi katanya ya. Waduh, turut prihatin nih Pak. Pak Yoga, debu vulkanik juga sudah terasa di BSD halus sekali pagi ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah update. Nah, Pak Adrian, BSD Sektor 1 sudah ada debu-debu Krakatau. Waduh, jadi istilahnya debu-debu Krakatau ya. Terima kasih untuk informasi-informasinya. Silakan sahabat-sahabat yang juga ingin update, boleh langsung WhatsApp 0812-122-9200. Kira-kira wilayah mana lagi yang sudah mulai terdampak dari debu erupsi Gunung Anak Krakatau pagi ini.
8: Want a song about it? Like to hear it? Here you go! Freedom!

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya tentunya cuma di brokosmart.com.
6: Di brokosmart.com sahabat-sahabat Sonora juga bisa melihat langsung produk-produk berkualitas, bisa belanja langsung juga sahabat Sonora, ada promo-promo yang bisa Anda dapatkan ya kalau Anda bisa belanja di brokosmart.com untuk produk-produk berkualitas dari Broko yang Anda butuhkan untuk rumah Anda semakin nyaman, semakin aman, dan semakin smart begitu ya. Anda juga bisa download aplikasinya melalui aplikasi Bro Connect.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Momotaro, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu, tinggallah pasangan tua yang miskin di Jepang. Suatu hari saat si nenek sedang mencuci kaos kaki suaminya di sungai, dia melihat sebuah persik besar hanyut terbawa air. Ketika dia dan suaminya membelah buah persik itu, mereka sangat terkejut karena dari dalamnya keluar seorang anak laki-laki.
2: Ayo kita namai dia Momotaro, si bocah buah persik.
1: Mereka menyayanginya seperti anak sendiri. Momotaro tumbuh menjadi pria yang paling kuat di desanya. Namun lama-lama Momotaro merasa hidupnya membosankan.
3: Aku akan berpetualang dan menyeberangi lautan ke pulau monster.
4: Ibu harap kamu tetap tinggal saja di rumah, Momotaro.
1: Dengan penuh kesedihan, dia menyiapkan beberapa pangsit buatannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong kulit.
4: Ini, ibu bekalkan pangsit untuk kamu makan selama di perjalanan.
1: Momotaro pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Tapi belum lama dia berjalan, tiba-tiba seekor anjing datang mengendus-endus bau pangsit.
5: Bau apa yang aku cium dari kantongmu?
3: Ini pangsit yang lezat, sebagai bekal perjalananku menuju pulau monster.
5: Jika kamu memberiku satu pangsit saja, aku akan ikut bersamamu.
1: Merasa membutuhkan teman, Momotaro lalu memberikan anjing itu satu pangsitnya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang.
6: Bau apa ini yang aku cium dari kantongmu? Sepertinya ini sangat enak.
1: Monyet itu pun langsung meminta satu pangsit dan menawarkan hal yang sama dengan si anjing. Tidak lama setelahnya, seekor burung mendarat dari langit dan melakukan hal yang sama dengan anjing dan monyet. Alhasil, sekarang Momotaro ditemani oleh anjing, monyet, dan burung untuk berpetualang ke pulau monster yang terlarang. Sesampainya di sana, berdiri sebuah benteng dengan beberapa pintu kayu yang besar. Momotaro membuka beberapa pintu kayu tersebut dan berjalan masuk. Dari balik kegelapan, muncul para prajurit monster yang jahat dan selalu mengganggu warga desa seberang. Momotaro dan kawan-kawan hewannya melawan seluruh prajurit hingga bertemu dengan raja monster bernama Akandoji.
7: Siapa yang sudah berani memasuki wilayahku?
3: Akulah si pria pemberani itu, dan aku tidak takut kepadamu.
1: Akandoji marah. Dia lalu mengibaskan pedangnya yang tajam. Namun, Momotaro dan ketiga kawan hewannya saling bekerja sama dan melawan si raja monster itu. Pada akhirnya, Akandoji kehabisan nafas dan berbaring kelelahan di kaki Momotaro.
7: Tolong! Jangan ganggu aku lagi! Ambillah permata milikku jika kamu menginginkannya. Intinya, jangan ganggu aku lagi.
1: Momotaro mengambil kotak harta karun yang besar dan kembali ke desa sebagai pahlawan karena sudah memberantas monster-monster jahat. Dan semua itu berkat Momotaro dan ketiga kawan hewannya yang saling gotong royong dan bekerja sama melawan kejahatan. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

Sonora FM 92 Jakarta, masih di Sonora Weekend Pagi bersama saya Yudi Samadi. Pagi ini banyak sahabat yang sudah menyampaikan update, ya, sudah mulai merasakan debu-debu Krakatau yang menyelimuti kendaraannya, pemukimannya, tanaman-tanaman atau pohon-pohon di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, sahabat Sonora. Tadi ada Mbak Rika, selamat pagi Mbak Rita, terima kasih banyak. Ada juga Pak Satria tadi, ya, Pak Satria menyampaikan sudah mulai sampai Jakarta nih, ya, debu-debu yang ada di kendaraannya. Tadi katanya nggak boleh digosok pakai air, ya, karena debu-debunya itu meskipun lembut partikelnya, tapi ya debu, ya, ada padatan di sana yang bisa mengganggu lapisan cat mobilnya begitu. Kemudian Pak Adrian dari sektor 1 sudah ada debu-debu Krakatau. Pak Adel dari Cibinong, selamat pagi, update Kabupaten Bogor Ciriung juga udah terdampak nih pagi ini. Ini juga saya dapat kiriman fotonya, Pak Adel, ya, terima kasih. Bu Sylvia, BSD cerah di tempat saya, masih aman dari debu anak Krakatau, mungkin karena faktor arah angin menghembus kemana. Tapi tetap pakai masker kalau keluar rumah, ya. Sehat-sehat dan tetap semangat beraktivitas, Bu Sylvia. Pak Hasbi, selamat pagi. Simpang Gunung Gelis, tanjakan Selarong menuju Cisarua, lalu lintasnya pagi ini terpantau padat, ya. Lalu lintasnya mulai padat pada pagi ini. Kemudian Villa Mutiara Ciputat dari Ibu Eri, ini juga terdampak abu vulkanik pagi ini. Pak Indra, selamat pagi dari mana ini? Dari Depok, ya, Pak Indra, ya. Debu abu vulkanik terasa, ya, pagi ini. Terima kasih juga tadi Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Kris sudah update infonya. Yang pasti ternyata pagi ini juga kita mendapatkan informasi, sahabat Sonora, aktivitas vulkanik juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, di mana Gunung Ili Lewotolok yang terletak di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi pada hari Minggu pagi ini. Tinggi letusan mencapai 400 meter di atas puncak. Dari situs Badan Geologi, letusan Gunung Ili Lewotolok pada Minggu pagi ini tercatat. Kolom abu teramati kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 40 detik. Ini adalah kali kesekian Gunung Ili Lewotolok mengalami erupsi. Pada Selasa awal September pagi, gunung tersebut juga mengalami dua kali erupsi. Masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewotolok pun diminta waspada. Sejumlah rekomendasi pun diungkap oleh Badan Geologi dan mewaspadai potensi ancaman bahaya guguran longsoran lava dan awan panas untuk masyarakat di sekitar lokasi, terutama di sektor tenggara dan selatan, sektor barat, sektor timur. Timur laut, ya, Gunung Ili Lewotolok. Warga di sekitar Gunung Ili Lewotolok pun diminta menggunakan masker sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan. Pemerintah daerah dan masyarakat senantiasa berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Ili Lewotolok di Desa Laran Wutun, Kecamatan Ile Ape, atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau Badan Geologi di Bandung untuk mendapat informasi terkait aktivitas terkini gunung tersebut.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Ya, sahabat Sonora, tadi ada Pak Gito katanya di sekitar Pondok Indah, Jakarta Selatan juga sudah mulai merasakan dampak debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada pagi ini. Ternyata yang dilakukan penutupan sementara bukan hanya Bandara Soekarno-Hatta, tapi juga Bandara Halim Perdana Kusuma pagi ini. Jadi Bandara Halim mengalami penutupan sementara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dikarenakan sebaran abu vulkanik pasca Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi. Kepastian itu berdasarkan notam nomor A3345/26, penutupan Bandara Halim mulai berlaku dari pukul 7.20 waktu Indonesia Barat pagi ini. Sementara itu, General Manager Operasional Halim Perdana Kusuma, Kolonel Penerbang Ali Sudibyo menyebut, estimasi penutupan Bandara Halim akan berlangsung hingga pukul 10. Total sudah ada 4 bandara yang mengalami penutupan sementara efek abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain Bandara Halim, bandar udara yang ditutup sementara adalah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Raden Inten 2 Lampung, dan Bandara Budiarto di Curug Tangerang. Dan pihak pengumuman ini disampaikan langsung ya berdasarkan pernyataan resmi dari Airnav, Otoritas Penerbangan Indonesia. Ya, stay safe semuanya, sahabat-sahabat Sonora. Boleh berbagi juga, silakan bagaimana di tempat Anda, di lokasi Anda, apakah juga sudah mulai ada yang terdampak, dan mungkin seberapa tebal debunya, seberapa parah, boleh disampaikan update-nya ya. Terima kasih untuk Anda tadi yang sudah berbagi info terkait dengan dampak debu dari aktivitas vulkanik ya, erupsi Gunung Anak Krakatau di pagi hari ini. Jawa Barat, Banten, Lampung, ini yang terdampak ya. Anda boleh bagikan informasinya, dan tentu saja juga stay safe ya. Kalau Anda beraktivitas di luar ruangan, masker ini menjadi hal yang wajib, sahabat Sonora, untuk memastikan pernafasan kita tidak terganggu dengan adanya debu-debu yang berterbangan akibat erupsi Anak Krakatau ini, atau juga meminimalisir kegiatan di luar ruangan yang berpotensi membuat kita terhirup partikel-partikel udara debu-debu tersebut. Ya, sesaat lagi akan hadir program Sonora Hits ya, lagu-lagu bagus akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Terima kasih dan pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, info yang diupdate tadi pagi itu akan dilakukan sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana saat ini kebijakan tersebut akan juga dilakukan untuk mencermati situasi dan perkembangan dampak abu yang merupakan erupsi, hasil erupsi dari Gunung Anak Krakatau pada pagi menjelang siang kali ini. Kami sudah terhubung dengan Pak Yudi Setiawan, Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi, Mas Yudi. Selamat pagi.
0: Terima kasih banyak.
1: Sonora.
0: Ya. Terima kasih Pak Yudi untuk waktunya. Saya tahu mungkin Bapak sangat sibuk ya untuk pagi hari ini. Pak Yudi, boleh dijelaskan bagaimana sebetulnya kondisi Bandara Soekarno-Hatta hingga saat ini? Apakah operasional sudah normal kembali? Karena info yang terakhir itu 9.30 penutupan. Atau masih ada penerbangan yang mungkin mengalami penyesuaian, Pak? Pengalihan, delaying, atau seperti apa, Pak? Terkait dengan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, Pak?
1: Baik, Mas Yudi dan pendengar Sonora. Perkenankan saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami sedang melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholders terkait, terutama menyangkut kondisi Bandara Soekarno-Hatta yang tadi pagi terdampak debu vulkanik begitu. Nah, kami akan update beritanya karena terakhir diputuskan sampai dengan pukul 9.30 kami akan update setelah dapat data terbaru dan terkini. Dan prinsipnya kami tentu saja mengutamakan faktor keamanan penerbangan. Demikian.
0: Ya, beberapa pendengar kami juga sempat info, Pak, terkait dengan penyesuaian dan juga pembatalan atau delaying ini. Sebetulnya berapa penerbangan dan penumpang yang terdampak hingga pagi ini, Pak? Bagaimana kemudian juga penanganan terhadap penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau ditunda, Pak Yudis?
1: Baik, Mas Yudi, bahwa data yang kami himpun sampai dengan pukul 9.30 ada sekitar 209 flight yang terdampak, baik domestik maupun internasional. Ada 160 penerbangan domestik dan 39 penerbangan internasional serta 10 penerbangan kargo. Kemudian jumlah penumpang yang terdampak sekitar 13.000 lebih penumpang, baik di terminal 1, 2, dan 3, baik internasional maupun domestik. Nah, halo.
0: Iya, Pak. Iya.
1: Baik. Baik. Ya. Adapun terhadap penumpang yang terdampak tersebut, masing-masing maskapai sudah menyampaikan informasinya melalui melalui message blast. Jadi kami menghimbau setiap kepada semua penumpang yang hari ini berencana melakukan perjalanan melalui transportasi udara untuk memastikan status penerbangannya. Adapun yang sudah statusnya boarding dan sudah ada di bandara, maskapai memberikan dua opsi, antara lain opsi reschedule atau opsi refund. Demikian, Mas.
0: Baik, baik. Pak Yudis, kalau melihat pemantauan terkini, mungkin ada informasi terkait hasil monitoring terbaru, Pak, terhadap sebaran abu vulkanik di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Tadi ada beberapa orang juga yang menyampaikan ada beberapa alat atau bagian dari pesawat yang ditutupi pakai plastik gitu ya. Seperti apa, Pak, dalam kondisi seperti ini bandara akan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, Pak?
1: Baik, kalau dengan bagaimana mengamankan pesawat itu memang saya pastikan ada prosedur tersendiri dari masing-masing maskapai. Namun secara general mereka akan melakukan proteksi terhadap engine atau mesin pesawatnya, karena itu akan ditutup dengan proteksi agar debu tidak ke dalam mesin pesawat. Demikian, Mas.
0: Sampai sejauh ini debunya apakah mungkin sudah lebih toleran terhadap penerbangan atau seperti apa, Pak, pemantauan dari teman-teman di bandara?
1: Hasil terakhir meeting pagi ini memang belum dikeluarkan notamnya, masih didapati positif adanya debu vulkanik di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kemungkinan akan dikeluarkan notam kembali sampai dengan pukul 13.30 local time.
0: Oh, baik, baik. Langkah antisipasi lain, Pak, untuk bandara jika erupsi dan sebaran abu vulkanik Anak Krakatau ini masih terus terjadi atau mungkin for the worst skenario gitu kembali meningkat, Pak? Akan seperti apa, Pak, skenarionya?
1: Sampai dengan saat ini skenarionya sudah berjalan, Mas. Mm-hmm. Antara lain kita tidak mengoperasikan Bandara Soekarno-Hatta agar semua bisa lebih aman begitu, Mas.
0: Mm-hmm. Baik, Pak Yudis, karena dampak abu ini juga dirasakan oleh masyarakat di Jakarta, Banten, Lampung, bahkan tadi ada yang info dari beberapa wilayah di Bekasi, bahkan mungkin ada saran-saran terutama mereka yang nanti akan terbang dalam hari ini atau mungkin besok, kira-kira seperti apa dan hal-hal yang harus dicermati untuk calon penumpang yang akan terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini, Pak?
1: Baik, Mas. Kami sudah berkoordinasi dengan semua maskapai. Pemerintah juga sudah mengkoordinasikan hal ini agar semua maskapai melakukan komunikasi dengan semua calon penumpangnya melalui kanal resmi masing-masing penerbangan, Mas. Mm-hmm. Jadi penumpang akan mendapatkan message khusus mengenai status penerbangannya.
0: Mm-hmm. Kalau pengumuman di bandara sendiri itu juga sudah disampaikan kepada calon penumpang yang mungkin sudah boarding dan lain sebagainya, Pak, ya? Secara berkala.
1: Betul, Mas. Kalau di sini kami secara berkala sudah melakukan pengumuman announcement, juga tampil di media informasi kami, di digital informasi kami yang ada di setiap bandara, status penerbangan yang masih delay atau dibatalkan begitu, Mas.
0: Mm-hmm. Termasuk pesawat yang akan tiba di bandara juga saat ini memang tidak bisa, ya, Pak, ya. Yang jadi
1: tidak bisa, Mas.
0: Dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta
1: dan ke bandara, ya, betul.
0: Baik, Pak Yudis,
1: jadi yang paling penting juga memang terus ke penumpang internasional, ya, karena semua maskapai juga tidak bisa berangkat gitu.
0: Baik, Pak Yudis, nanti izin kami boleh update lagi, Pak, untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya yang diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Ini penting sekali, ya, Pak, ya, untuk calon penumpang akan terbang atau menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sehat selalu, Pak, lancar-lancar untuk kegiatan hari ini.
1: Terima kasih.
0: Demikian.
1: Selamat pagi.
0: Demikian sahabat-sahabat Sonora, bincang-bincang kita bersama dengan Pak Yudis Tiawan dari Bandara Soekarno-Hatta, Assistant Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terkait dengan kebijakan atau policy yang berlaku di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai saat ini masih dilakukan penutupan untuk aktivitas penerbangan dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta ini, sahabat-sahabat Sonora. Dan sahabat-sahabat juga yang ingin mungkin berbagi, boleh, ya, WhatsApp 0812-122-9200. Satu informasi yang Anda sampaikan mungkin bisa akan bermanfaat untuk sahabat-sahabat Sonora yang lain, yang terutama akan flight melalui Bandara Soekarno-Hatta.
2: Lagu-lagu bagus tahun 2000-an sampai sekarang hanya di Sonora Hits.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita lanjutkan kebersamaan sahabat-sahabat Sonora. Dampak dari abu vulkanik yang merupakan hasil dari erupsi Gunung Anak Rakatau ini sudah menyebar ke beberapa wilayah di Jakarta, Banten, bahkan hingga Lampung ya. Pagi ini, pagi menjelang siang ini mungkin Anda yang terdampak beberapa dari akap debu tersebut ya, ini harus mencermati beberapa hal. Ini ada sharing menarik dari salah satu sahabat kita yang ada di Yogyakarta. Jadi pengalaman dari erupsi Gunung Merapi dan Gunung Kelud beberapa tahun yang lalu, abu vulkanik ini memang beda dengan debu biasa. Jadi perlakuannya ketika menimpa kendaraan Anda atau juga mungkin rumah Anda atau alat-alat lain di sekitar tempat tinggal Anda, maka perlakuannya juga beda, treatmentnya beda. Partikelnya kecil dan tajam. Jadi beberapa hal yang perlu dilakukan adalah seperti misalnya stay indoors bisa mungkin, di dalam ruangan aja, terutama kalau abunya lagi tebel banget. Kemudian tutup jendela dan pintu rapat-rapat, cek juga sela-sela yang masih kebuka. Kalau harus keluar, usahakan pakai masker. Dan kalau ada, pakai masker N95 atau KN95. Masker kain tuh kurang efektif karena mungkin lebih tipis ya, sedangkan masker medis N95 lebih tebal dan lebih bisa melindungi hidung dan mulut kita secara keseluruhan. Kalau mata kemasukan abu, jangan dikucek. Jadi cari air untuk membilasnya dulu ya, jangan langsung dikucek karena bisa membahayakan kesehatan mata. Banyak minum air putih dalam kondisi seperti saat ini sahabat Sonora ya, konsumsi, terhidrasi dengan baik biar tenggorokan gak terlalu kering sehingga bisa menghindari iritasi. Jangan langsung juga menyapu atau lap abu dalam kondisi kering. Basahi dulu, jadi disiram dulu supaya abunya tuh gak berterbangan. Karena kalau masih kering kita sapu ya abunya malah terbang dan akhirnya pindah atau juga mengotori bagian yang lain gitu ya. Disiram dulu setelah basah, kemudian baru kita lap atau kita pel dulu begitu. Hewan peliharaan sebaiknya tetap di dalam. Jadi kalau Anda punya anabul, punya binatang peliharaan, stay at home, stay indoor gitu ya, tetap di dalam. Ya, kalaupun terlanjur keluar ya, kalau mau masuk bersihkan dulu kakinya atau bulunya supaya tidak mengotori bagian dalam rumah Anda. Untuk mobil dan motor yang kena abu, bilas pakai air mengalir dulu. Jangan langsung dilap atau digosok karena bisa bikin baret. Nah, ini juga penting nih sahabat Sonora. Jadi disiram dulu pakai air, kemudian baru dilakukan pembersihan. Karena tadi partikelnya tuh tajam gitu ya. Cek juga filter udara dan bagian knalpot. Kalau pakai AC, tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Untuk AC mobil, gunakan mode recirculation agar udara luar tidak masuk nih sahabat Sonora. Itu beberapa hal penting yang mungkin bisa Anda perhatikan menghadapi situasi saat ini, terutama Anda yang tinggal di wilayah yang terdampak debu atau abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: News, Traffic and Music.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: antara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut. Dan tentu situasi ini cukup mengejutkan, apalagi ketika perjalanan yang sudah direncanakan harus mengalami perubahan karena kondisi alam. Ya, kita akan langsung bergabung bersama Mbak Vivi yang saat ini masih ada di Dubai. Selamat siang dari Jakarta, Mbak Vivi.
1: Halo, selamat siang Yudi.
0: Terima kasih untuk waktunya.
1: Selamat pagi waktu Dubai.
0: Kita ikut prihatin loh Mbak. Oh, masih pagi di sana ya?
1: Iya, masih pagi.
0: Oke, okay.
1: Ya,
0: okay. Mbak, mungkin boleh cerita nih pengalaman Mbak Vivi menghadapi situasi seperti ini. Sebenarnya kapan rencananya Mbak Vivi akan terbang dari Dubai menuju Jakarta, Mbak?
1: Iya, sebenarnya tujuan awal saya dari Paris menuju ke Jakarta, tapi transit di Dubai, Yudi.
0: Baik.
1: Nah, seharusnya saya hanya transit 3 jam di Dubai, langsung menuju ke Jakarta. Dari Paris kemarin saya ada pesawatnya jam 4 sore, nyampe di Dubai itu jam 2 dini hari lah, jam 2 dini hari. Kemudian kurang lebih jam 4 kita rencananya akan terbang ke Jakarta. Namun pas jam-jam 3 petugas dari Emirates itu menyampaikan kepada kami para penumpang bahwa penerbangan delay 12 jam.
0: Wow.
1: Sehingga para penumpang diberikan kompensasi berupa hotel untuk menginap, beristirahat sampai nanti penerbangan jam 4 sore. Yang harusnya tadinya 4 subuh menjadi jam 4 sore. Karena itu para penumpang yang menuju Jakarta, jadi ada juga penumpang yang dari Amsterdam yang transit di Dubai. Selain saya yang dari Paris, transit juga di Dubai, juga mengalami hal yang sama. Sehingga kurang lebih ada sekitar 100-an penumpang, Yudi, yang diberikan kompensasi untuk menginap di hotel sementara. Nah, dari loket tersebut kami diarahkan naik bus, kemudian ke hotel, dan sekarang saya berada di hotel bersama para penumpang lainnya. Nah, info sementara kami akan terbang jam 4 sore nanti waktu Dubai. Tapi pihak maskapai mengatakan jam 12 siang bus akan sudah ready menjemput kami untuk berjaga-jaga bila Bandara Soekarno-Hatta sudah dibuka lebih dulu. Jadi kita disuruh ya siap-siap lah gitu ya. Walaupun penerbangannya direncanakan jam 4 sore, tapi bus yang akan membawa kami dari hotel ke bandara sudah ready di jam 12 siang. Karena hotelnya ternyata di luar bandara. Tadinya saya pikir hotelnya di dalam bandara ya, sehingga kita gak perlu jauh-jauh. Ternyata kurang lebih 20 menit naik bus dari bandara baru nyampe ke hotelnya. Demikian Yudi.
0: Baik, jadi cukup deg-degan juga ya Mbak ya, kalau misalnya langsung disuruh jalan begitu. Mbak, mungkin saya ingin dapat gambaran gitu Mbak, saat pertama kali Mbak Vivi dan penumpang di sana mendapatkan informasi bahwa Bandara Soekarno-Hatta ditutup, reaksinya bagaimana? Apakah ada kepanikan atau seperti apa sih Mbak?
1: Sebenarnya kita para penumpang tuh begitu mendarat dari baik dari Paris maupun Amsterdam itu sama sekali belum mendapatkan informasi soal erupsi Anak Krakatau. Saya juga belum ya, nyampe kami langsung ke tempat transit di gate yang baru kami duduk santai-santai aja gitu. Tiba-tiba satu jam kemudian petugasnya menyampaikan pengumuman, baru semua kaget. Ada salah satu penumpang yang keluarganya di Serang, dia segera menelpon karena kan cukup dekat dengan Selat Sunda ya.
0: Betul.
1: Jadi dia segera menelpon keluarganya untuk memastikan apakah mereka baik-baik saja gitu. Gitu Yudi. Tapi nggak sampai kepanikan yang bagaimana, tapi ya cukup prihatin, dan penumpang pun udah nggak bisa protes atau marah bagaimana karena udah dini hari ya, udah capek di pesawat. 8 jam dari Amsterdam dan dari Paris itu. Jadi ya mereka ikut aja apa yang disampaikan oleh maskapai. Jadi selain kompensasi berupa hotel, kita juga diberi makan pagi dan nanti makan siang. Itu kompensasi yang diberikan oleh maskapai sementara ini.
0: Baik, ada kekhawatiran Mbak mengenai adanya biaya tambahan seperti akomodasi atau perubahan tiket sampai sejauh ini Mbak?
1: Nggak ada. Kita hanya khawatir apabila di reschedule lagi dari jam 16.

0: Lebih lama lagi bisa
1: karena
0: baik.
1: Pihak maskapai betul kalau karena pihak maskapai mengatakan bahwa jam 16 itu baru rencana perkiraan awal. Kalau amit-amit kemudian abu vulkanik masih terlalu tebal atau apa ya, ada kemungkinan bisa delay lagi. Nah, itu yang para penumpang yang sangat mereka takutkan ya, termasuk saya juga. Kelamaan delay kan nggak nyaman sekali gitu. Itu baik. Saja sih yang ditakutkan. Semoga tidak ada perubahan rencana dan Bandara Soekarno-Hatta bisa segera dibuka ya. 13.30 ya. Tadinya 13.30. Kan 9.30 ya.
0: Betul, diperpanjang jadi 13.30 waktu Indonesia Barat, Mbak. Oke. Setelah mengetahui bahwa abu vulkanik.
1: Jadi sementara,
0: iya, Mbak. Gimana, Mbak?
1: Ya, mau tambahkan sedikit. Selain penerbangan ke Jakarta, itu penerbangan ke Hanoi juga ditunda, delay.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ada beberapa negara di Asia Tenggara yang kena juga ya. Tapi mereka tidak selama kita delay-nya. Mereka delay 4 sampai 5 jam saja yang ke Hanoi dari Dubai.
0: Baik, baik. Gitu. Dan memang di selain Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim juga masih ditutup, Mbak. Kemudian Bandara Raden Inten di Lampung dan bandara yang ada di Curug itu jadi 4 bandara yang terdampak. Mbak, kalau terkait alasan, salah satu alasan penerbangan terdampak adalah karena abu vulkanik tadi. Ada kekhawatiran terkait keselamatan penerbangan gak, Mbak? Yang
1: Tentu saja penumpang pun artinya tidak bisa protes atau marah karena ini kan berupa force major ya. Demi keselamatan para penumpang, akhirnya maskapai dan pihak berwenang di bandara mengambil langkah ini. Jadi tidak, bukan alasan yang dibuat-buat atau sebuah alasan kerusakan operasional atau mesin atau bagaimana, tapi kan ini benar-benar force major, keadaan alam, sehingga para penumpang juga menerimalah dengan tanpa banyak protes seperti mungkin kasus-kasus yang berbeda gitu.
0: Baik, baik. Harapan kita semoga segera terbang dan bisa sampai dengan selamat ke tanah air ya, Mbak Vivi ya.
1: Sudahlah. Iya, amin. Saya juga berdoa itu.
0: Oke, Mbak, mungkin juga ada rekan-rekan kita, saudara kita diaspora yang juga akan terbang ke Jakarta. Mungkin Mbak Vivi ada tips atau pesan yang mungkin sedang bagi mereka yang merencanakan perjalanan penerbangan menuju Jakarta ini, Mbak.
1: Saya nggak tahu kalau di Jakarta bagaimana, teman-teman di Jakarta pakai masker atau
0: anjuran
1: udara bagaimana?
0: Anjuran pakai masker, tapi memang kalau di Jakarta sendiri sih tidak terlalu ini, Mbak. Yang terasa itu di sekitar Banten, Mbak. Jadi debu-debu cukup tebal, gitu.
1: Ya, ada beberapa yang ini sih mengatakan udah landing aja di Bali, di Ngurah Rai. Tapi kan nggak tahu juga itu abu apa angin ya, kan bisa aja
0: membawa
1: ini gitu. Betul. Nah, kita berharap ini erupsinya kan katanya sudah mereda ya, sudah mereda. Tinggal anginnya yang mungkin agak kencang sehingga membawa abu-abu vulkanik menjadi. Tadi saya tidak mendengar wawancara dengan ahli vulkanologi ya, dengan sonora ya.
0: Sebetulnya kalau
1: jadi mungkin itu yang harus diwaspadai.
0: Baik, sudah tidak terlalu seperti erupsi yang pertama, Mbak. Jadi ya ini mungkin rutin saja erupsi ini dan harapannya semoga segera selesai dan bisa normal kembali untuk jadwal-jadwal tidak hanya penerbangan tapi juga transportasi laut ya, Mbak ya, penyeberangan dari Merak ke Pakuhoni atau sebaliknya begitu. Baik, Mbak Vivi, terima kasih banyak untuk waktunya. Okay. Selamat melanjutkan istirahat kembali.
1: Iya.
0: Sampai jumpa.
1: Thank you, Di. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk semua.
0: Salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya, demikian sahabat Sonora, Mbak Vivi yang saat ini sedang berada di Dubai dan sedang menantikan ya untuk bisa terbang ke Jakarta dari Dubai. Semoga bisa normal kembali dan penerbangan dari kedatangan dari internasional itu bisa ke Jakarta kembali gitu ya, dibuka kembali dan semuanya bisa berjalan seperti sedia kala gitu ya. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi dengan informasi-informasi lainnya sahabat Sonora, masih dari beberapa sektor yang terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Pastikan sahabat terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.
2: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
6: Ya, sekali lagi sahabat-sahabat bisa langsung klik brokosmart.com untuk melihat produk-produk berkualitas dari Broko, dan tentu saja juga bisa langsung belajar di sana sahabat Sonora. Aplikasinya juga bisa Anda download di App Store maupun Play Store, Bro Connect.
7: Sonora News, Traffic, and Music.
6: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Masih soal dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk mengetahui bagaimana kondisi erupsi Gunung Api dilihat dari perspektif penerbangan, kita akan berbincang dengan pilot Mas Oki Rahmat Wibowo. Kita akan menggali seberapa besar ancaman abu vulkanik terhadap pesawat, bagaimana pilot membaca kondisi di udara, dan keputusan yang harus diambil ketika jalur penerbangan terdampak erupsi. Kita langsung sapa Mas Oki yang saat ini sudah tersambung via telepon dengan kami di studio. Selamat siang Mas Oki.
8: Selamat siang, apa
6: kabar Mas Oki? Terima kasih banyak ini waktunya berbagi bersama sahabat Sonora. Pertama Mas Oki, ini ya, sampai kemudian pihak otoritas bandara menutup aktivitas penerbangan yang terus diperpanjang lagi siang ini sampai dengan pukul 13.30 nanti. Sebetulnya kalau saat gunung api erupsi, seberapa besar sebenarnya ancaman abu vulkanik terhadap pesawat dan mesin pesawat, Mas Oki?
8: Oke, terima kasih. Selamat siang, Mas Sonora. Oke, jadi abu vulkanik ini sangat-sangat berbahaya untuk pesawat dan mesin ya khususnya. Karena kandungan yang di abu vulkanik ini itu ada, kita bilang silikanya ini yang bisa membuat engine atau internal combustion bilah-bilah di dalam mesin pesawat itu yang baret, dan kalau sudah baret itu jadi efek ke belakangnya adalah mesin bisa mati di atas.
6: Baik.
8: Mesin bisa mati di atas. Seperti kejadian tahun punya British Airways kalau nggak salah tahun 1982 itu, yang dia overflying sebetulnya, lewat di atas Indonesia, pas di atas ada erupsi Gunung Galunggung, engine-nya mati. Memang dia tidak menyadari itu dia nabrak area, dia itu melewati area adanya meletusnya Gunung Galunggung waktu itu. Jadi dia lewat di atas itu, tiba-tiba ada problem, engine-nya kok indikatornya bermasalah, terus lama-lama engine-nya mati-mati, empat mesinnya mati. Itu Boeing 747 yang besar itu.
6: Itu ya Mas ya.
8: Dia glide landing di Halim sih, alhamdulillah bisa, walaupun hidup juga mesinnya, tapi tetap dia harus landing di Halim karena mesinnya udah gak bisa di recovery.
6: Pasti pada saat itu pilot dihadapkan pada keputusan-keputusan sulit ya, Mas Oki ya.
8: Iya.
6: Mas Oki, gimana sebetulnya pilot mengetahui posisi dan pergerakan awan abu vulkanik, kemudian menentukan apakah harus menghindar atau mengubah rute penerbangan, Mas Oki?
8: Oke, gini, kita ada dua cara ya. Pertama, sebelum kita melaksanakan penerbangan, itu biasanya kita pagi-pagi sekali ataupun pertama sebelum melaksanakan penerbangan, kita debriefing oleh teman-teman dari operasi mengenai rute penerbangan, cuaca selama perjalanan sampai cuaca di bandara tujuan ataupun di bandara alternatif. Nah, di situ nanti mereka sebutkan bahwa kapten nanti di daerah A akan ada vulkanik es laporannya. Jadi nanti kita menghindar gitu loh. Ataupun kalau saat ini seperti contohnya pagi ini kita di Jakarta sudah tertutup vulkanik es, ya akhirnya kita tidak diperbolehkan terbang berangkat. Makanya saat ini kan kejadian chaosnya di Cengkareng dan Halim juga close. Tidak ada penerbangan masuk ataupun keluar.
5: Betul.
8: Kalau sudah inside, kalau sudah di atas, mendadak kita harus melewati daerah letusan gunung berapi tanpa kita sadarin. Kalau kita harus segera menghindar, segera keluar dari area itu sebelum terjadi tadi kerusakan mesin dan akhirnya mesinnya bisa mati dan berbahaya untuk penerbangan. Pun kalau sebelum kita memasuki daerah letusan gunung berapi tersebut, kita menghindar sejauh mungkin sampai ada yang karena kita belum bisa dapat laporan, karena kalau asal itu kejadiannya baru misalkan ya. Kalaupun sudah sebelum masuk ke area itu ya, ada dua pilihan, menghindar ataupun tadi kita kembali lagi ke bandara keberangkatan atau kita bilang RTB.
6: Dengan kata lain Mas Oki, kalau pesawat terlanjur masuk ke area yang mengandung abu vulkanik, berarti yang dilakukan adalah menghindar secepatnya supaya memitigasi resiko yang lebih serius, begitu ya Mas ya. Ada waktu toleransi berapa lama sampai kemudian ini harus segera keluar dari area yang mengandung abu vulkanik ini, atau seperti apa sih Mas?
8: Kalau untuk waktu kita tidak ada, pokoknya kita sudah dapat bahwa daerah yang kita terbangin itu adalah daerah letusan dan kita sudah terlanjur masuk, segera segera aja keluar dari situ, segera menghindar, segera keluar dari area itu.
6: Semakin cepat akan semakin baik.
8: Semakin cepat, ya lebih baik.
6: Oke. Mas Oki, dalam kondisi erupsi seperti ini, kapan sebuah penerbangan diputuskan tetap berangkat, dialihkan atau dibatalkan demi keselamatan penumpang? Ini karena NOTAM di Soekarno-Hatta misalnya diperpanjang tadi 9.30 jadi 13.30. Kemudian kita nggak tahu setelah 13.30 apakah akan diteruskan atau memang sudah normal kembali atau seperti apa. Nah, apa sih syaratnya, kemudian kapan itu diputuskan untuk bisa berangkat, bisa dialihkan atau dibatalkan gitu?
8: Semuanya dari Dinas Perhubungan Udara, biasanya dari BMKG juga yang menentukan gitu, bahwa daerah ini safe atau tidak untuk dilewatkan atau di mendarat oleh si penerbangan tersebut. Jadi kita semua pelaku penerbangan cuma menunggu aja gitu keputusan dari BMKG bahwa ini safe to fly, safe untuk diterbangin, itu aja. Jadi nggak bisa kita mengukur ini sekitar 3 jam lagi sudah bersih langitnya dari abu vulkanik, itu nggak bisa, atau 2 jam lagi atau 10 jam lagi, belum tentu juga, kita belum bisa menentukan itu lagi. Dan juga biasanya terlihat dari arah angin meniup kemana dari si vulkanik itu.
6: Baik, Mas Oki, kalau tadi Mas Oki menjelaskan dampak terhadap mesin pesawat, apakah akan berbeda-beda berdasarkan jenis pesawatnya atau akan punya resiko yang sama terhadap semua pesawat yang terbang di udara, Mas Oki, untuk dampak dari abu vulkanik ini, Mas?
8: Dampaknya kan sama semuanya, Mas. Baik itu turbin engine ataupun piston engine, itu dampaknya akan sama semuanya. Berbahaya, karena itu tadi bahan, ya maksudnya material yang keluar dari dalam si gunung berapi itu ada yang kita sebut namanya silika, pasir silika, itu kan tajam-tajam ya. Itu terus dia masuk ke dalam ruang bakar mesin, akhirnya ya akan ada gores-gores lah di mesinnya si pesawat, di dalam mesinnya pesawat, akhirnya ya kemampuan engine-nya berkurang dan akhir mati, kejadian yang seperti yang tadi aku bilang,
9: Transport 82 itu British Airways.
6: Dimungkinkan nggak Mas kalau misalnya tujuannya ke Jakarta kemudian melihat adanya erupsi misalnya kemudian dialihkan ke bandara terdekat yang jauh lebih aman gitu, ada nggak pernah skenario seperti itu nggak Mas pada saat terbang gitu ya seorang pilot mengemudikan pesawat?
8: Ada memang, jadinya kayak
10: di kita bilangnya diver. Mm-hmm. Ada soal kayak gitu kalau apalagi untuk perjalanan jauh ya antar negara gitu. Mm-hmm. Ya kan nggak mungkin harus kembali ke negara asal, misalkan udah tanggung gitu ya. Mm-hmm. Masuk ke Indonesia di Jakarta, tidak bisa dari Saudi atau dari mana gitu ya, dari Malaysia, terus nggak bisa masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Masuk ke Jakarta maksudnya, ya mungkin bandara terdekat situ yang menghubungkan si pesawat itu juga bisa di handle oleh airport itu. Mm-hmm. Jadi kan misalkan Jakarta nggak bisa nih, mungkin bisa ke Surabaya atau ke Palembang. Mm-hmm. Atau mungkin ke Semarang mungkin, atau ke YIA Jogja. Mm-hmm. Mungkin itu bisa gitu loh. Mm-hmm. Tergantung nanti si island itu menentukan airport itu peralihannya kemana.
6: Mm-hmm. Ini kan karena yang terdampak bukan hanya yang berangkat mas, tapi yang datang juga penerbangan internasional yang menunggu Soekarno-Hatta dibuka kan banyak ya mas ya?
10: Betul banget. Iya banyak banget. Ini kaos makanya di hari ini.
6: Nah dalam kondisi terbang, alhamdulillah. Iya dalam kondisi seperti ini ya. Apa ya worst scenario gitu mas? Kalau oke terbang misalnya dari Dubai dari mana gitu ya, oke diterbangkan ke Indonesia, tapi turunnya tidak di Soekarno-Hatta, mungkin nggak itu dilakukan mas?
10: Mungkin maksudnya dia bisa karena si tiap-tiap airline ini kan mereka punya alternatif bandara tujuan ya, kan kita nggak bisa masuk ke Cengkareng ke Soekarno-Hatta, dia ada alternatif satu misalkan Singapura, alternatif kedua atau Changi gitu, alternatif ketiga mungkin di KL. Itu bisa gitu. Itu pasti dia udah masih belum sini karena kan perjalanan sudah jauh nih berjam-jam dari Dubai misalnya nih.
6: Iya.
10: Dari Dubai ini nggak bisa gitu loh pun itu kalau sudah in-flight, tapi kalau belum ya lebih baik mereka akan tahan pesawatnya semuanya di tempat keberangkatan di bandara keberangkatan itu sih.
6: Iya
10: daripada dilepas fuel terbakar percuma nggak sampai tujuan, malah dia harus mengalihkan pendaratan ke negara atau negara lain.
6: Karena tadi ada kru kita juga yang mau terbang dari Dubai ke sini sudah tertahan 12 jam baru bisa terbang lagi begitu mas. Jadi cukup lama begitu ya.
10: Oh iya. Itu dia tadi yang gue bilang. Karena waktunya itu kita nggak bisa nentukan ya. Maksudnya karena ini cuaca ya. Cuaca bisa berubah mendadak bagus, bisa tetap malah stay di situ kondisinya makin buruk ataupun tetap. Ya semuanya tergantung. Jadi mungkin 12 jam itu masih tentatif, mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lama.
6: Oke. Mas Oki, terakhir ini agak personal gitu ya. Ketika Mas Oki menerbangkan pesawat dalam kondisi seperti itu, kemudian ada informasi ada abu vulkanik ya, yang kemudian mengganggu penerbangan. Apa yang dilakukan oleh pilot untuk bisa menenangkan penumpang, Mas Oki?
10: Ya memang pertama kita punya standar operation procedure yang kita harus lakukan. Selama kita belum memasuki daerah wilayah dari asap dari vulkanik atau dari asap gunung berapi ini, kita harus segera menghindar. Nah, saat menghindar itu kita akan bilang laporkan, kita harus umumkan apa kejadian, kita harus umumkan ke para penerbang bahwa kita tidak dapat melanjutkan penerbangan dikarenakan daerah tujuan kita ataupun area ataupun jalur penerbang kita tertutup oleh vulkanik es tadi. Akhirnya kita akan kembali lagi ke bandara keberangkatan ataupun kalau perjalanan sedang jauh ya kita alihkan penerbangan atau pendaratan ke bandara A, kota B, kota A, gitu-gitu sih. Pasti kita akan jelaskan. Ada SOP-nya kita harus sampaikan ke penerbang.
6: Sempat merasa panik pada saat itu dapat hal-hal seperti itu mas? Dan sebagai kapten gitu ya?
10: Sejujur sih pasti kita beberapa kali juga, maksudnya saya ada dulu sempat kayak gitu juga di info ada vulkanik es, kita segera kontak operation kita yang di ground, kita juga punya ini operation sendiri, kita kontak ke mereka, ini dapat info dari ATC bahwa bandara A ini di ada vulkanik es, kejadiannya bagaimana tolong sampaikan, biasanya mereka telex kita ada surat masuk ke radar ke pesawat. Di datanya terakhir, oh ya udah, di sisinya gimana, kita tentuin di atas, koordinasi dengan di depression di bawah, depression control di bawah. Kalau kita harus divert ataupun kita kembali lagi ke bandara keberangkatan, ya nanti kita tentukan di atas. Panik sih ya, kaget gitu. Saya kan udah ada masalah kan gunung kan.
6: Betul, betul, betul, betul.
10: Meletusnya.
6: Iya, iya, iya, iya. Oke, Mas Oki, terima kasih banyak sudah menyempatkan berbincang bersama sahabat-sahabat Sonora bersama kami, dan semoga diberikan kelancaran pada saat menunaikan tugas ya sebagai kapten.
10: Terima kasih banyak.
6: Sehat-sehat Mas Oki.
10: Terima kasih banyak Mas.
6: Terima kasih.
10: Sehat juga. Salam semuanya sahabat-sahabat Sonora. Selamat siang.
6: Selamat siang. Ya, demikian sahabat Sonora perbincangan bersama dengan salah satu kapten ya. Seorang pilot, Mas Oki Rahmat Wibowo, tentang bagaimana menghandle ketika ada hal-hal seperti yang terjadi saat ini ya. Pesawat dihadapkan pada ancaman abu vulkanik, baik sebelum terbang maupun pada saat sudah terlanjur terbang nih. Apa saja mitigasi yang dilakukan untuk memastikan keselamatan bagi para penumpang dalam pesawat tersebut ya.

Ya, sahabat Sonora, PT SDP Indonesia Ferry Persero terus memantau perkembangan aktivis aktivitas Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada level 3 atau status siaga. Dan berdasarkan laporan teknis terbaru, aktivitas erupsi menerus masih berlangsung dan potensi ancaman bahaya saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Sehubungan dengan kondisi tersebut, operasional layanan penyeberangan pada lintasan Merak Bakauheni hingga saat ini masih berjalan normal. Cabang Merak dan Cabang Bakauheni tetap melayani pengguna jasa sesuai ketentuan operasional yang berlaku dengan terus memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. Untuk memastikan keselamatan dan kelancaran layanan, Cabang Merak dan Bakauheni secara intensif melakukan pemantauan situasi di lapangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan setiap perkembangan informasi dari otoritas berwenang menjadi perhatian dalam menentukan langkah operasional. SDP mengimbau seluruh pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Merak Bakauheni tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait layanan penyeberangan. Pengguna jasa juga diharapkan memperhatikan arahan petugas di lapangan serta juga diharapkan memperhatikan melakukan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk memperoleh informasi terbaru terkait layanan penyeberangan, kondisi operasional maupun bantuan perjalanan, pengguna jasa dapat menghubungi kontak center ASDP 191. ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Apabila terjadi perubahan kondisi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran maupun kelancaran layanan, perusahaan akan melakukan penyesuaian operasional sesuai rekomendasi dan juga arahan dari instansi berwenang ya. Informasi yang juga ini kami teruskan dari Corporate Secretary PT SDP Indonesia Ferry, Windy Andale. Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora, apa kabar Anda? Sehat-sehat ya semuanya. Jakarta, Banten, Lampung, Jabodetabek barangkali. Semoga yang terdampak debu Krakatau bisa memastikan diri untuk sehat ya, karena kalau beraktivitas di luar ruangan ini ada anjuran untuk pakai masker aja, karena debunya itu partikelnya lembut tapi tajam. Ini bisa membahayakan penerbangan. Sampai saat ini, siang ini, penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta belum ada yang dibuka, baik keberangkatan maupun kedatangan. Kalau melihat notam yang dikeluarkan itu baru beroperasi nanti pukul 13.30, itu pun masih melihat situasi yang terkini di sana. Jadi stay safe semuanya teman-teman. Selama 2 jam saya Yudi Samadi akan menemani Anda di siang hari ini di AMKM. Anda meminta kami memutar, silakan. Bagi yang mau request lagu favorit, boleh WhatsApp 0812-122-9200 ya, 0812-122-9200. Yang mau request boleh sertakan penyanyi dan judul lagunya ya. Ini Mama Sabil mau lagu Ebitri. Ebitri judulnya apa Bu? Ebitri kan banyak sekali judulnya ya. Ada siapa lagi nih dari Pak Edi Sutopo di Joglo, Jakarta Barat. Siang hari ini request lagu dari Bon Jovi yang judulnya Bebas Apa Saja katanya, yang penting Bon Jovi. Oke, Bon Jovi, kalau begitu saya akan putarkan sebagai pembuka hari ini adalah ini harapan untuk semua sahabat-sahabat Sonora semuanya ya. Saya berharap hari inilah hari yang indah. Jadi lagunya adalah Have a Nice Day.

Have a nice day, Bon Jovi, sahabat Sonora. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung via TokTok. Ya, via TikTok @radio.sonora_fm92 live. Ada Bakmi Kota Adeline, ada Sansan Liandri, ada Mama Sabil, Raja Shailendra, ada juga Atma Izzah Fahri Firmansyah, ada Diah dari Solo, Reni Wijayati, ada Kak Sari, happy weekend. Kemudian juga tadi ada Noni Aryani, Ibu Endang Saraswati, ada Hunter. This is my friends from Suriname. Apa kabar? I hope your toothache will recover soon. And you know, sakit gigi itu memang sakit ya. Sakit toothache is very hard. I hope you will recover soon. Kemudian juga terima kasih banyak ya, Arifin Topi Merah. Tadi ada Ibu Lena dari Tangerang, lagunya dari Shawn Mendes dengan Treat You Better. Lagunya untuk semua yang mendengarkan siang hari ini, yang bacain juga. Kemudian tadi ada Mama Sabil, request lagu dari Abby Tree, apa saja katanya. Yang penting lagunya Abby Tree yang didengarkan, diputarkan di siang hari ini. Kita putarkan lagu-lagunya.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. AMKM kita lanjutkan kembali pada siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang bergabung via WhatsApp ya, kemudian juga via TikTok. Terima kasih banyak. Lagu dari Anmes dengan Anugerah Terindah, ini ada Mbak Sansan, Cici Sansan Liandri yang sudah kirim permintaan lagunya, ditunggu ya. Kemudian juga ada Nita Susanti. Halo Mbak Nita, apa kabar? Lagu dari Armada Band, judulnya Awas Jatuh Cinta. Buat pendengar Sonora, salamnya di mana pun berada. Selamat bertugas juga untuk Mas Yudi, dari Mbak Nita di Sunter, Jakarta Utara.

Armada baik sudah terputar ya. Terima kasih banyak tadi, selamat siang. Ada Opa Gaya, Om Edi, siap, terima kasih Om. Mantap, sehat selalu. Kemudian selamat siang juga ada Pak Widodo Sibarani dari Pontianak, lagunya Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD, Adera dan Segara. Sudah siap juga masuk playlist. Kemudian satu lagu akan diputarkan untuk Ibu Liliani yang ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ucapannya untuk Leona dan Robby, happy wedding anniversary yang ke-18. Semoga sehat, bahagia, sejahtera bersama anak-anak. Rezeki lancar. Lagunya dari Nikki Zevanya dengan You'll Be In My Heart. Kita akan putarkan setelah Elegi Esok Pagi.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat siang, kita lanjutkan kembali. Tadi ada Novi Ariani atau Noni Ariani ya. Salah lagi nanti saya. Noni Ariani mau dengerin lagu dari Hubasteng dengan The Reason. Ya, ucapannya untuk semua sahabat-sahabat Sonora disalamin siang hari ini. Ada Mbak Asti Widya juga, selamat siang. Ini banyak yang masih mengalami debu-debu Krakatau ya, di Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Tadi ada Pak Husen Pelopesi juga katanya daerah Cawang, Jakarta Timur, debu sudah sampai di Jakarta Timur dan Pusat. Dari Bekasi, Om Cepi tadi juga sudah update. Rio juga, Abu Vulkanik sampai ke Bekasi juga katanya ya. Kemudian ada Bang Ferdi, tetangga saya aja mobilnya debuan semua ya. Kemudian Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kemudian Palmerah. Tadi kena dikit juga di JIS sekitar Sunter, Ciana tadi update ya. Oke, sabar ya, semoga tadi memang ngebersihinnya itu agak harus hati-hati. Jangan sampai, apalagi kalau yang menimpa kendaraan, itu jangan sampai merusak cat kendaraan Anda. Jadi, apa namanya, harus betul-betul treatmentnya spesial untuk membersihkan debu-debu vulkanik ini, sahabat Sonora. Noni Ariani dengan Hubasteng The Reason sudah siap dimainkan. Kemudian ada Ibu Nur di Pekalongan yang mau dengerin satu lagu dari Agnes Monica dengan Rindu.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Siang hari ini ada sahabat saya juga di Miss Hunter dari Suriname sudah bergabung bersama kita. Ibu Endang Saraswati pengen ngirin lagu rock klasik dari Scorpions, Wind of Change. Langsung kita putarkan. Sementara itu nanti setelah itu kita akan juga simak lagu dari Roxette, It Must Have Been Love, original soundtrack Pretty Woman. Spesial saya putar untuk Pak Philip di BSD. Salam titip buat Noval, Bu Nur, Bu Silvia, Bu Rianti, Bu Orisia. Selamat istirahat semuanya.

Sonora FM 92 Jakarta, MKM terus kita lanjutkan di siang yang semakin panas ini, sahabat-sahabat Sonora. Kalau Anda baru berencana mau keluar rumah dan memang harus keluar rumah urgent begitu ya, pakai masker. Pakai masker mengingat debu dari letusan erupsi Gunung Anak Krakatau ini masih terasa bahkan sampai ke Bekasi, di BSD Banten. Di barat itu sampai ke Lampung, sahabat Sonora. Sampai dengan siang ini, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten, Lampung, dan juga bandara di Tangerang, ya, di Curug, itu masih dalam proses penutupan karena melihat situasi dan kondisi saat ini. Karena tadi saya sempat berbincang juga dengan salah satu pilot bahwa partikel dari debu vulkanik ini sangat berbahaya sekali, tajam. Jadi bisa menyebabkan mesin pesawat mati dan akhirnya bisa terjadi chaos, hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Maka semua penerbangan dari dan ke bandara-bandara tadi ditutup, diberhentikan sampai dengan saat ini. Update-nya sih sampai dengan pukul 13.30 ya, tapi itu pun masih melihat situasi dan kondisi perkembangannya seperti apa. Stay safe semuanya. Kalau misalnya tidak terlalu urgent, ya nggak apa-apa, di rumah saja lebih baik. Pastikan semuanya tertutup dengan baik. Anda yang mungkin berpendingin ruangan, juga jendelanya tidak ada celah yang bisa menyebabkan debunya masuk, karena itu juga bisa mengganggu. Kalau misalnya mau bersih-bersih, saran saya sih sekalian aja ya. Karena kalau kita bersihin lagi, debunya datang lagi. Jadi masih dalam beberapa jam ini mungkin masih akan ada tuh debu-debu dari aktivitas vulkaniknya Gunung Anak Krakatau. Stay safe semuanya ya. Lanjut lagi, saya akan putarkan permintaan lagu dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah mulai banyak ini ya di siang hari ini, 0812-122-9200. Ada Encas di siang hari ini mau dengerin lagu Westlife, If I Let You Go. Ya, sudah masuk playlist siang hari ini. Kemudian juga ada Mariana Sidarta, selamat siang, dari Jakarta Utara. Lagunya dari Katon Bagaskara, Cinta Putih. Kita nanti akan putarkan untuk Anda setelah lagu dari Westlife, If I Let You Go.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Sonora FM 92 Jakartanya Traffic and Music. Cukup bagiku apa ya liriknya tadi. Tapi setiap orang itu memang punya cara yang berbeda-beda untuk mengungkapkan rasa sayang dan rasa cintanya kepada seseorang yang dicintainya. Ada yang romantis lewat kata-kata, ada yang less talk and do more gitu ya. Anda prefer yang mana gitu? Yang berbusa-busa kata-kata romantisnya atau yang nyata dengan tindakannya nih sahabat Sonora? Cinta Putih dari Katon Bagaskara di satu jam yang kedua sekarang di AMKM masih bersama saya Yudi Samadi. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami ya. Selamat beristirahat di minggu siang ini. Refresh dulu, recharge dulu sebelum besok sudah bertarung kembali dengan berbagai macam kegiatan dan pekerjaan. Wow. Tapi yang lagi kerja, lagi di jalan hati-hati. Jakarta, Banten, dan Lampung termasuk saudara-saudara kita di Kalimantan. Tadi update info katanya di Pontianak aja masih diselimuti kabut ya. Kemudian beberapa wilayah lain di Kalimantan, di Sumatera juga. Stay safe and recovered soon. Semoga sehat-sehat, itu yang harapan kita ya. Apapun kalau kitanya sehat ya, kayaknya kita siap menerjang cobaan dan tantangan apapun. Sehat, sehat, it's the key, kata kunci. Oke, ada Maya Sagita. Siang hari ini mau dengerin lagu dari Bryan Adams dengan Everything I Do, I Do It For You. Lanjut nanti akan saya putarkan Michael Jackson dengan Earth Song untuk Faisal di Bekasi. Stay safe untuk kita semua.

Earth Song dari Michael Jackson yang kalau kata Zizi ini cocok banget ya buat menggambarkan situasi saat ini di mana bumi kita ini benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Kebakaran hutan, kebanjiran, kemudian gempa bumi, erupsi, gunung vulkanik, sahabat Sonora. Yang ya buat Indonesia yang hidup dalam ring of fire dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara, bahkan dari Papua sampai ke Sulawesi, betul-betul harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini ya. Ya kita terima begitu. Bencana bisa datang kapan saja, tapi yang paling penting adalah memitigasi dampaknya supaya tidak menimbulkan kerugian yang banyak, baik secara material maupun maaf-maaf korban jiwa, sahabat Sonora. Ada budaya-budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun yang sebetulnya kalau itu dilakukan bisa meminimalisir dampak, seperti yang terjadi di Nias atau Mentawa ya, ketika tsunami Aceh terjadi tahun 2004. Salah satu wilayah yang dampaknya paling minim itu di Mentawai, Tony ya, saya lupa. Jadi itu sudah diajarkan ketika ada peristiwa itu, maka anak-anak itu sudah diharapkan atau diarahkan untuk lari ke tempat yang lebih tinggi dan seterusnya. Mungkin itu ya, selain tentu saja penerapan teknologi untuk memitigasi menjadi indikator. Ini kalau sudah ada begini, warning, early warning sistemnya berjalan sehingga evakuasinya dijalankan lebih cepat. Seperti itu ya, sahabat Sonora. Di samping kita tentu juga harus lebih bijak sih dengan alam kita. Kalau kata orang bijak sih, beberapa kali saya dengar kalau ngebahas soal alam tuh, alam akan jaga kita kalau kita jaga alam. Jadi it's symbiosis mutualism gitu ya, katanya begitu. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Di AMKM ada Pak Boni siang hari ini minta lagunya The Prayer dari Celine Dion dan Andrea Bocelli. Selamat siang juga untuk Nicholas dari Tomang yang siang hari ini mau diputarkan lagu dari Craig David dengan Insomnia. Ya, setelah The Prayer, Celine Dion dan Andrea Bocelli.

Halo Sonora, it's me, Sonny Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sonny Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, Yistra Weekend Music.

0: Masih di MKM sahabat Sonora ada Ibu Luciana Wijaya. Halo Bu Lucy, apa kabar siang ini? Semoga sih nggak terdampak debu-debu Krakatau ya. Bu Lucy, silahkan Bu Lucy. Mau dengerin lagu apa siang ini?
1: Selamat siang Om Yudi.
0: Selamat siang.
1: Saya Mami Lucy dari Kalibata Tengah, Jakarta Selatan. Om mau request dong Om buat anakku tercinta Venza yang hari ini berulang tahun. Doa yang terbaik selalu dari Mami dan juga dari almarhum Papi. Request lagu siapa ya? Venza mau apa? Mau Jamrud? Selamat ulang tahun Om dari Jamrud. Makasih.
0: Oh, selamat ulang tahun juga kalau gitu dari saya di studio ya. Untuk Venza, all the best to you. Semakin sukses, berprestasi di sekolahnya, jadi anak yang baik, berbakti sama Mami ya, dan juga keluarga. Lagunya selamat ulang tahun, dararet gitu ya. Dari Jamrud sebentar. Oke, kemudian tadi juga saya ketemu dengan Ibu Sri Petojo, gak ketemu sih. Ya, minta lagu I'll Stand By You dari Rod Stewart. Salam untuk semua sahabat Sonora, untuk Bung Yudi selamat bekerja. Oh ya Bung, info dari wilayah saya Petojo, Cideng Barat, Cideng Timur udah kena debu abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang telah erupsi. Berarti ini sudah merata ya, Jakarta Timur, Pusat, Selatan juga tadi ada. Bekasi bahkan ya, sampai ke Bekasi. Oke, stay safe semuanya. Kalau memang tidak terlalu urgent sih, memang sebaiknya di dalam saja, di rumah saja.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjut kembali AMKM. Terima kasih yang sudah setia nonton di TikTok. Oscar, Roberto, Maya Sagita, Ibu Rianti, Zizi. Kemudian juga ada Cici Ana, Pak Widodo Sibarani masih setia. Akamsi, selamat siang, terima kasih. Ada juga Hunter dari Suriname, ini masih setia bersama kita ya. Kita lanjut kembali untuk sahabat-sahabat yang masih setia dengan AMKM. Akan saya putarkan permintaan lagu dari beberapa sahabat yang sudah WhatsApp di 0812-122-9200. Oke, selamat siang untuk siapa tadi ya? Ada Ibu Eli di Tambun, Bekasi, lagunya Jangan Ada Angkara. Salam untuk Ibu Kartika dan keluarga di Tambun, Bekasi. Selamat istirahat, santap siang juga sahabat Sonora dimanapun berada. Semoga sukses selalu. Kemudian juga tadi ada permintaan lagu dari Terry Kurniawan di Grogol, Jakarta Barat. Lagunya dari Sia featuring Sean Paul dengan Sip Trills. Sudah masuk playlist juga siang ini ya.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Dari Sia featuring Sean Paul dengan Sip Trill, sahabat Sonora masih di AMKM. Tinggal tersisa beberapa lagu lagi yang akan saya putarkan di AMKM siang hari ini. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kita di siang hari ini. Tadi ada siapa ya yang mau dengar lagu dari Celine Dion dengan To Love You More. Ada sahabat kita Pak, siapa ini? Coba kita lihat ya, sayang tanpa, oh, tanpa nama ini ya. Oh, Eko Hartono, Mas Eko, To Love You More. Baik Pak Eko, ditunggu lagunya sudah siap untuk diputarkan siang hari ini ya. Hati-hati di jalan nih yang mau berkendara. Kendaraannya mungkin harus butuh perlindungan ekstra, apalagi di tengah kabut atau debu anak Krakatau yang masih dirasakan di beberapa wilayah Jakarta, Banten, sebagian mungkin Jawa Barat dan juga di Lampung ya, di Sumatera sahabat Sonora. Terima kasih juga tadi ada Pak Hasbi update info jalur puncak Bogor one way, prioritas untuk kendaraan yang akan turun dari puncak menuju Gardok dan seterusnya. Ya hati-hati sahabat-sahabat Sonora, harus sabar banget kalau mengikuti puncak turun itu, dan selamat sampai ke tujuan pokoknya. Disampaikan juga tadi ada Pak Santoso Pranata, selamat siang. Terima kasih juga ada Christine ya. Christine, satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, sudah siap juga kita putarkan setelah Celine Dion dengan To Love You More.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh, Pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonot, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
6: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, bersama Kak Sora di sini. Coba deh cari posisi duduk yang paling enak, karena cerita yang satu ini dijamin bakal bikin kamu terbawa suasana. Ini dia ceritanya. Momotaro, dongeng dari Jepang. Pada zaman dahulu tinggallah pasangan tua yang miskin di Jepang. Suatu hari saat si nenek sedang mencuci kaos kaki suaminya di sungai, dia melihat sebuah persik besar hanyut terbawa air. Ketika dia dan suaminya membelah buah persik itu, mereka sangat terkejut karena dari dalamnya keluar seorang anak laki-laki.
2: Ayo kita namai dia Momotaro, si bocah buah persik.
1: Mereka menyayanginya seperti anak sendiri. Momotaro tumbuh menjadi pria yang paling kuat di desanya. Namun lama-lama Momotaro merasa hidupnya membosankan.
3: Aku akan berpetualang dan menyeberangi lautan ke pulau monster.
4: Ibu harap kamu tetap tinggal saja di rumah, Momotaro.
1: Dengan penuh kesedihan, dia menyiapkan beberapa pangsit buatannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong kulit.
4: Ini, ibu bekalkan pangsit untuk kamu makan selama di perjalanan.
1: Momotaro pun mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya dan pergi meninggalkan rumah. Tapi belum lama dia berjalan, tiba-tiba seekor anjing datang mengendus-endus bau pangsit.
5: Bau apa yang aku cium dari kantongmu?
3: Ini pangsit yang lezat sebagai bekal perjalananku menuju pulau monster.
5: Jika kamu memberiku satu pangsit saja, aku akan ikut bersamamu.
1: Merasa membutuhkan teman, Momotaro lalu memberikan anjing itu satu pangsitnya. Tak lama kemudian, seekor monyet datang.
6: Bau apa ini yang aku cium dari kantongmu? Sepertinya ini sangat enak.
1: Monyet itu pun langsung meminta satu pangsit dan menawarkan hal yang sama dengan si anjing. Tidak lama setelahnya, seekor burung mendarat dari langit dan melakukan hal yang sama dengan anjing dan monyet. Alhasil, sekarang Momotaro ditemani oleh anjing, monyet, dan burung untuk berpetualang ke pulau monster yang terlarang. Sesampainya di sana, berdiri sebuah benteng dengan beberapa pintu kayu yang besar. Momotaro membuka beberapa pintu kayu tersebut dan berjalan masuk. Dari balik kegelapan, muncul para prajurit monster yang jahat dan selalu mengganggu warga desa seberang. Momotaro dan kawan-kawan hewannya melawan seluruh prajurit hingga bertemu dengan raja monster bernama Akandoji.
7: Siapa yang sudah berani memasuki wilayahku?
3: Akulah si pria pemberani itu, dan aku tidak takut kepadamu.
1: Akandoji marah, dia lalu mengibaskan pedangnya yang tajam. Namun, Momotaro dan ketiga kawan hewannya saling bekerja sama dan melawan si raja monster itu. Pada akhirnya, Akandoji kehabisan nafas dan berbaring kelelahan di kaki Momotaro.
7: Tolong! Jangan ganggu aku lagi! Ambillah permata milikku jika kamu menginginkannya. Intinya, jangan ganggu aku lagi!
1: Momotaro mengambil kotak harta karun yang besar dan kembali ke desa sebagai pahlawan karena sudah memberantas monster-monster jahat. Dan semua itu berkat Momotaro dan ketiga kawan hewannya yang saling gotong royong dan bekerja sama melawan kejahatan. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Sonora FM. News, traffic and music.
1: Lagu Indonesia terbaik minggu ini hadir untuk Anda. Hanya di Sonora Chart, lagu-lagu Indonesia bersama dengan Hans Christian.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Hai, apa kabar sahabat Sonora? Hans kembali menyapa Anda sore hari ini di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. 20 lagu-lagu karya anak bangsa terbaik akan kembali hadir di minggu ini, di hari Minggu 6 September 2026. 2 jam ke depan bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Sonora Network. Kalau Anda mengikuti di setiap minggunya, terutama di minggu lalu, pasti Anda sudah mendengarkan satu lagu dari Gia Indrawari dengan judul Seribu Kali. Satu lagu ini sudah bertahan selama 18 minggu berturut-turut di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Tapi ternyata, untuk hari ini, Gia harus tersingkirkan karena di posisi nomor 20 sudah ada satu pendatang baru yang akan siap menemani Anda. Kali ini datang dari musisi pria Indonesia yang seringkali banyak menjadi dambaan para wanita. Siapakah dia? Afgan. Hadir untuk Anda di nomor 20 dengan Langit Merah Muda.
3: Peringkat 20 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Kita move on dari lagunya Afgan, Langit Merah Muda, yang baru saja menemani Anda di posisi nomor 20, menjadi pendatang baru di minggu ini. Kita ke pendatang lama. Pendatang lama, penduduk lama maksudnya sahabat Sonora. Penduduk lama Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kenapa dibilang penduduk lama? Karena sudah bertahan selama 19 minggu berturut-turut. Kalau minggu depan masih bertahan, artinya menjadi minggu ke-20 dari lagunya Arfian Dwi dengan Hati Memilik Dia, yang minggu ini ternyata harus kembali turun 2 peringkat dari posisi 17 ke posisi nomor 19.
0: Peringkat 19 di Sonora Chart Indonesia.

0: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
2: Berbanding terbalik dengan satu lagu dari Arvian Dwi yang turun 2 peringkat di minggu ini, ternyata lagu dari Enau dan juga Momo ini kembali membalikkan keadaan. Kalau tadi Arvian Dwi turun 2 peringkat, Enau dan Momo ini justru naik 2 peringkat. Minggu lalu menjadi pendatang baru, tapi ternyata di minggu ini langsung berada di posisi nomor 18. Ini dia satu lagu buat Anda yang sudah kangen sama suara Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda.
1: Peringkat 18 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat sore buat yang baru saja bergabung yang ada di Sonora Network, juga di kota-kota lainnya. Apa kabar sore hari ini? Masih bersama dengan saya, Hans Christian, menemani Anda dengan 20 lagu-lagu terbaik karya anak bangsa. Kalau tadi sudah kangen-kangenan sama suaranya Momo ya, kali ini juga jadi teman seangkatan Enau dan juga Momo karena masuknya berbarengan di minggu lalu. Dan ternyata di minggu ini kembali juga berbarengan, naik 2 peringkat dari posisi 19 ke posisi nomor 17. Ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi.
0: Peringkat 17 di Sonora Chart Indonesia.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan. Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
4: Minggu ke-16 bagi satu lagu dari Bernadia yang sudah bertahan di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia. Kalau minggu lalu berada di posisi nomor 13, ternyata untuk edisi 6 September 2026 ini, satu lagu Bernadia harus turun 3 peringkat. Dari posisi 13 ke posisi nomor 16. Satu lagu dengan judul Rabun Jauh akan hadir menemani Anda sore hari ini masih di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
3: Peringkat 16 di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan nomor 1, Jakarta Pusat. Kali ini Hans temani Anda di posisi nomor 15. Ada satu penduduk yang minggu lalu ada di posisi 12, tapi ternyata untuk minggu ini harus bergeser turun ke posisi nomor 15 alias turun 3 peringkat. Satu lagu dari NPD yang ternyata masih bertahan setelah bertahan selama 17 minggu berturut-turut. Ini dia Sempurnanya Aku.
0: Peringkat 15 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: How's your day, sahabat Sonora? Buat Anda yang mungkin baru aja bergabung sore hari ini di channelnya Sonora Network, atau untuk Anda yang lagi dengerin juga di streaming di www.sonora.co.id. Hans Christian di sini masih menjadi teman Anda beraktivitas, ataupun juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Setelah lagunya NPD yang tadi Hans putarkan, Hans juga punya lagu dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda yang ternyata di tanggal 6 ini berhasil naik 2 peringkat dari posisi 16 merangkak naik ke posisi nomor 14. Satu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda terbelah jadi 2.
0: Peringkat 14 di Sonora Chart Indonesia.

0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
3: Ya, so far ini menjadi perjalanan yang cukup memuaskan bagi lagu dari Itkitaf karena setelah bertahan sama 4 minggu berturut-turut ini menjadi posisi tertinggi dari lagu Itkitaf ini. Minggu lalu ada di posisi 15, tapi kembali berhasil naik di minggu ini bergeser 2 peringkat ke posisi nomor 13. Please welcome, this is Itkitaf, mungkin di depan pura.
2: Peringkat 13 di Sonora Chart Indonesia.

0: hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Nasib yang sama dari Roni Parulian seperti It Kicked Off tadi, yang ternyata di minggu ini menjadi posisi tertinggi sepanjang perjalanannya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu ada di posisi nomor 14 dan ternyata minggu ini kembali berhasil naik 2 peringkat ke posisi nomor 12. Wah, ini pasti sudah tahu dong ya, lagu dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman nanti akan menemani Anda. Tapi tebakan Anda, Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman ini akankah mencapai peringkat 1 di satu hari nanti?
1: Peringkat 12 di Sonora Chart Indonesia.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Sonora FM News, Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kali ini Hans akan putarkan satu lagu yang berhasil menduduki posisi nomor 11 untuk edisi 6 September 2026. Satu lagu dari Fanny Sugi yang minggu lalu ada di posisi 9, tapi sayang sekali ternyata untuk episode kali ini harus turun 2 peringkat, bergeser turun ke posisi nomor 11. Satu lagu yang bertemakan kota Jogja, tentunya juga ini menjadi pengiring kalau Anda yang mungkin lagi liburan ke kota yang satu ini. Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2, hanya untuk Anda di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia.
1: Peringkat 11 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Setengah perjalanan Hans bersama dengan Anda, sahabat Sonora, di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Artinya kita sudah berada di posisi nomor 10 dan masih dari lagu karya anak bangsa. Berikut ini Hans putarkan satu lagu dari Raim Laode yang di edisi 6 September ini kembali berhasil naik satu peringkat dari posisi 11 ke posisi nomor 10. Ini dia Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Peringkat 10 di Sonora Chart Indonesia.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: 8 minggu berturut-turut ada di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto kembali mendapatkan prestasi yang cukup baik. Minggu lalu ada di posisi 10, minggu ini naik dikit, tapi tetaplah sebuah progres yang cukup baik. Satu peringkat aja ya, ke posisi nomor 9 dari posisi nomor 10. Selena Grace dan Andi Rianto hadir untuk Anda dengan satu lagu berjudul Sumpah Mati.
0: Peringkat 9 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih mendengarkan 20 lagu teratas di Sonora Chart Indonesia.
2: Bagaimana perjalanan Anda di sore hari ini, sahabat Sonora? Lancar, padat, karena kemarin hari Jumat Hans pas sempat keluar gitu ya, jalan-jalan sahabat Sonora, meeting. Jalanan tuh lagi padat-padatnya hari Jumat kemarin. Di hari Minggu ini bagaimana? Apakah juga padat sepadat hari Jumat kemarin? Atau justru malah lengang, sahabat Sonora? Apapun yang lagi dihadapi di jalan, semoga Anda enjoy dengan lagu-lagu yang masih akan terus Hans putarkan ya, hingga tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini kita ke lagu dari Pamungkas terlebih dahulu, yang berhasil, bukan berhasil sih, tapi harus turun. Harus turun kembali 2 peringkat, dari posisi nomor 6 ke posisi nomor 8. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan?
1: Peringkat 8 di Sonora Chart Indonesia.

0: 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: Masih menjadi teman Anda di sore hari ini, 20 lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda di minggu ini. Kira-kira siapa yang berhasil menduduki posisi nomor 7? Yes, ini ada satu lagu dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian yang ternyata setelah bertahan selama 13 minggu berturut-turut harus kembali merelakan turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi nomor 7. Vanessa Zee dan Roni Parulian takkan terulang.
1: Peringkat 7 di Sonora Chart Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
2: Selamat sore juga buat Anda yang mungkin lagi dengerin di streaming sore hari ini bersama dengan Hans ya di www.sonora.co.id. Anda masih mendengarkan Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Dan ada lagu dari Sheila on 7 berikutnya yang akan menemani Anda di posisi nomor 6 setelah kembali berhasil naik satu peringkat di minggu ini ya. Dari posisi nomor 7 ke posisi nomor 6, satu lagu sederhana dari Sheila on 7.
1: Peringkat 6 di Sonora Chart Indonesia.

0: Musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Posisi nomor 5 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia untuk edisi 6 September 2026 diisi dengan satu lagu yang minggu lalu masih berada di radar top 3. Atau lebih tepatnya berada di posisi nomor 3. Tapi ternyata untuk minggu ini harus merelakan turun 2 peringkat, berada di posisi nomor 5 saja. Lagu dari Ariel Noah kolaborasi bersama dengan Raisa akan hadir untuk Anda dengan judul Senang Dengar Suaramu Lagi.
0: Peringkat 5 di Sonora Chart Indonesia.

0: Semua hits dalam negeri terangkum di sini, di Sonora Chart Indonesia.
1: Ingat banget ya sahabat Sonora, dulu kalau Hans ngomongin lagu yang tadi Hans umumin di awal sudah keluar, Gia Indrawari Seribu Kali. Sebenarnya dulu tuh berjalan beriringan dengan satu lagu dari titik-titik-titik yang judulnya juga adalah soal angka. Ada yang bisa tebak? 1, 2, 3. Yes, Adrian Khalif. Dengan judul 2001 kali, ini ternyata berbeda nasib dengan satu lagu dari Gia Indrawari. Justru lagu Adrian Khalif ini masih bertahan dan kelihatannya akan terus naik sahabat Sonora. Karena di minggu ini juga naiknya cukup drastis. Dari posisi nomor 8 langsung melejit 4 peringkat ke posisi nomor 4. Adrian Khalif 2001 kali akan hadir untuk Anda di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia.
0: Peringkat 4 di Sonora Chart Indonesia.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Semua karya musik terbaik tanah air ada di sini, di Sonora Chart Indonesia.
2: And this is the top 3 Sonora Chart lagu-lagu Indonesia di 6 September 2026. Can you guess, sahabat Sonora, kira-kira siapa saja yang berhasil masuk ke 3 besar untuk edisi kali ini? Let's check it out bersama dengan saya, Hans Christian, tentunya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Kita mulai dari posisi nomor 3. Ada satu lagu dari Salma Sasabil yang kembali harus turun satu peringkat di minggu ke-12-nya di Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Minggu lalu ada di posisi runner-up, tapi ternyata untuk minggu ini harus rela berada di posisi nomor 3 saja. This is Salma Sasabil dengan Hachu.
1: Peringkat 3 di Sonora Chart Indonesia.

0: Penasaran dengan 20 lagu teratas Indonesia di minggu ini? Dengarkan hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: Next, this is the runner-up for this week. Satu lagu dari Juicy Lucy yang kembali berhasil naik 2 peringkat dari posisi nomor 4 ke posisi runner-up di minggu ini. Satu lagu yang kelihatannya masih juga cukup banyak dinikmati oleh sahabat Sonora di minggu ke-10-nya di Sonora Chart Lagu-Lagu Indonesia, Gurun Hujan.
0: Runner-up minggu ini di Sonora Chart Indonesia.

0: musik terpilih dalam negeri hanya di Sonora Chart Indonesia.
1: And this is the winner for today, edisi 6 September 2026. Satu lagu yang, waduh, ini banyak lagi, masih cukup banyak di request sama sahabat Sonora kalau MKM. Satu lagu dari Tulus ya, yang ternyata masih betah berada di posisi nomor 1 karena ini sudah menjadi 3 poin dari Tulus bertahan di posisi nomor 1. 3 minggu berturut-turut memimpin Sonora Chart lagu-lagu Indonesia. Satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, akan hadir untuk Anda.
0: Ini dia lagu yang jadi juara di Sonora Chart Indonesia.

0: hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: That's all for today. Thank you so much untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Sonora Chart lagu-lagu Indonesia bersama dengan saya Hans Christian. Buat yang juga ketinggalan, gak usah khawatir. Minggu depan Hans akan kembali hadir menemani Anda di setiap hari minggunya ya, pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Buat yang masih di jalan, hati-hati di jalan sahabat Sonora, karena sudah waktunya Hans untuk pamitan di sore hari ini. Tapi semoga buat yang masih beraktivitas, masih semangat terus ya, ditemani dengan iringan lagu-lagu lainnya di Sonora Weekend Sore. Nanti akan bersama dengan rekan saya yang lain menemani Anda di sore hari ini. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great weekend, sahabat Sonora. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Sahabat Sonora, Minggu malam, apa kabar Anda? Semoga sehat semua, semoga happy, sahabat-sahabat semuanya. Kalau Anda sedang merasa sendirian, tenang, saya akan menemani Anda di Sonora Weekend pada malam hari ini dengan beragam informasi-informasi dan tentu saja lagu-lagu bagus yang akan kami pilihkan untuk menemani dan menghibur Anda semuanya. Selama kurang lebih 4 jam, saya Yudi Samadi akan menemani Anda dan kita mulai Sonora Weekend di hari ini.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh pah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.

Sahabat-sahabat Sonora yang tinggal di sekitar Tangerang, tepatnya di sekitar daerah aliran Sungai Cisadane, mungkin melihat fenomena di mana permukaan airnya semakin turun. Debit air Sungai Cisadane di kawasan Bendungan Pasar Baru atau pintu air 10 misalnya, menurun signifikan dalam 2 hingga 3 hari terakhir. Berdasarkan pantauan di lokasi, pada tanggal 2 September lalu, surutnya air ini membuat dasar sungai di daerah hilir yang biasanya tertutup genangan kini jelas terlihat, lengkap dengan hamparan endapan sedimen lumpur yang begitu luas. Warga setempat yang biasanya beraktivitas di lokasi tersebut menyebutkan bahwa kondisi surutnya air sungai terasa kian parah dibandingkan pekan sebelumnya. Disampaikan kondisi itu terjadi akibat musim kemarau serta dampak aktivitas pengerukan di area hulu. Kondisi sungai yang mendadak dangkal dan berlumpur ini menjadi memicu kekhawatiran warga terkait munculnya satwa liar. Dampak penurunan debit air ini dirasakan langsung oleh para pemancing di sepanjang bantaran kali. Dan beberapa warga juga mengaku mengalami penurunan daya tangkap ikan secara drastis akibat air yang surut dan juga keruh. Kondisi tersebut membuat pergerakan ikan kian terbatas dan enggan menyambar umpan. Menanggapi fenomena surutnya sungai dan kekhawatiran warga, petugas operasional Bendungan Pintu Air 10, Sujadi, menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menutup seluruh pintu air untuk menjaga cadangan air baku dan saluran irigasi. Tinggi muka air Sungai Cisadane saat ini berada di kisaran 11,55 meter, turun cukup jauh dari batas kondisi normal yang biasanya berkisar di angka 12,4 meter. Meski debit pasokan air dari Hulu Bogor terus menurun, ia memastikan cadangan air saat ini masih relatif terkendali.

Selama musim kemarau ini, beberapa gunung di Jawa Barat tidak boleh didaki, sahabat saudara, atau dikurangi aktivitas pendakiannya. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan aktivitas pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran gubernur yang sudah diumumkan tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Surat edaran tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Dedi Mulyadi dan diterbitkan di Bandung pada tanggal 30 Agustus lalu dan ditujukan kepada seluruh Kepala Divisi Perhutani Jawa Barat dan Banten, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat memantik terjadinya kebakaran hutan dan gunung di Jawa Barat adalah aktivitas pendakian. Risiko tersebut semakin tinggi karena kondisi alam yang rentan selama musim kemarau. Atas pertimbangan tersebut, Pemprov Jabar meminta pihak-pihak terkait mengambil langkah pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan di pegunungan maupun di hutan. Salah satu langkah yang diminta adalah melarang seluruh aktivitas pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tupah, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang, Yang. Rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
4: Anda masih mendengarkan

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Anda berencana bepergian, sahabat Sonora? Nah, Anda harus update nih. Aturan bagasi pesawat Garuda Indonesia berubah mulai Selasa 1 September lalu. Ini menjadi sistem jumlah koper atau piece concept, bukan lagi dihitung berdasarkan total berat. Dengan aturan ini, penumpang pesawat Garuda Indonesia boleh membawa 1 hingga 2 koper sesuai rute, kelas penerbangan, dan kategori tiket. Untuk penerbangan domestik, penumpang kelas ekonomi, 1 koli atau koper dengan berat maksimum 23 kg. Penumpang bisnis kelas atau first class, 2 koli atau koper dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Sementara untuk penerbangan internasional, penumpang kelas ekonomi, 2 koper ya dengan berat masing-masing 23 kg atau total 46 kg. Sementara untuk penumpang bisnis kelas dan first class, 2 koper dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Jika dibandingkan dengan aturan bagasi sebelumnya, total berat maksimum bagasi gratis untuk penumpang pesawat Garuda Indonesia bertambah. Pada penerbangan domestik, alokasi bagasi kelas ekonomi meningkat dari 20 hingga menjadi 23 kg. Adapun pada bisnis kelas dari 30 menjadi 64 kg, serta first class dari 40 kg menjadi 64 kg. Sementara itu, pada penerbangan internasional, alokasi bagasi kelas ekonomi meningkat dari 30 kg menjadi 46 kg, bisnis kelas dari 40 hingga 64 kg, kemudian first class dari 50 kg menjadi 64 kg.

Gimana kalau anggaran MBG dipangkas, sahabat saudara? Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, memberikan sinyal bakal memangkas anggaran program makan bergizi gratis. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tercatat sudah mengalami pemangkasan anggaran beberapa kali. Purbaya menjelaskan anggaran MBG tahun ini awalnya ditetapkan Rp330 triliun. Kemudian dilakukan efisiensi anggaran menjadi sekitar Rp260 triliun. Kemudian kembali turun ke kisaran Rp240 triliun. Namun Purbaya menilai efisiensi masih dapat dilakukan lebih jauh. Setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, Purbaya menyebut anggaran MBG berpeluang ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.

0: Sekitar 60% kebakaran diakibatkan oleh korsleting listrik.
1: Tuh pak, ngeri ya. Jangan sampai rumah kita kena musibah begitu.
2: Tenang yang, rumah kita pakai produk elektrikal berkualitas dan ber-SNI. Broko.
1: Broko?
2: Iya, MCB Broko, saklar Broko, stop kontak Broko, sampai roll kabel kita Broko.
1: Wah, ternyata Broko banget rumah kita.
2: Iya dong, Broko sudah lebih dari 50 tahun. Kualitasnya sudah teruji.
1: Ngomongin Broko, aku jadi ingat atasanku Bu Mega cerita di rumahnya sudah pakai Broko Smart semua.
2: Broko Smart?
1: Iya, rumahnya jadi smart, Pak. Buka pintu pakai wajah, gorden terbuka otomatis, AC dan lampu bisa nyala mati otomatis, dan CCTV-nya juga dari Broko loh, Pak.
2: Wah, Broko makin smart. Bisa beli di mana, Yang?
3: Penasaran ya, mau belinya di mana? Kunjungi website brokosmart.com dan dapatkan harga spesial.
4: Broko Smart, one smart ecosystem.
5: Ya sahabat Sonot, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora semua, di beberapa waktu yang lalu ya, Mahkamah Konstitusi sudah melakukan penetapan terhadap putusan yang intinya memperjuangkan nih, kalau Anda membeli kuota kemudian masa aktifnya sudah berakhir tapi masih ada sisa kuota, nah kira-kira kemana sisa kuota itu? Dan ternyata MK mengamanatkan bahwa sisa kuota tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Nah, sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan kini tidak boleh dihanguskan begitu saja oleh operator seluler. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya, MK mewajibkan penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan bisa digunakan. Ada beberapa poin-poin menarik yang mungkin Anda harus cermati. Nah, kira-kira apa aja sih yang penting untuk kita pahami terkait dengan kuota internet tak hangus, kemudian operator wajib taat surat edaran dari Menkomdigi tadi? Kita akan bahas, saya akan sharekan informasinya di segmen-segmen berikutnya. Stay tune terus.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Ya, terkait sisa kuota yang sudah hangus tapi masih ada sisa kuotanya, sahabat Sonora, ini operator atau perusahaan jasa telekomunikasi tidak boleh menghanguskan sisa kuota tersebut. Poin pertama, sisa kuota dipandang sebagai hak pelanggan karena bagian dari layanan yang harus dibayar. Ketika masa aktif paket terakhir, sisa kuota tidak boleh begitu saja dihapus sepihak oleh perusahaan jasa telekomunikasi. Operator atau perusahaan tadi diwajibkan memberikan pilihan layanan yang lebih fleksibel. Pilihan tersebut dapat berupa paket fitur akumulasi kuota atau rollover, paket tanpa akumulasi atau non-rollover, maupun layanan lain yang memungkinkan pelanggan bisa menentukan pola penggunaan. Dan sisa kuota juga bisa tetap mendapatkan perlindungan lewat berbagai mekanisme. Surat edaran Menkomdigi tersebut ini memberikan sejumlah mekanisme perlindungan sisa kuota, di antaranya melalui rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, maupun bentuk perlindungan lainnya.

0: untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak
2: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Sisa kuota yang sudah berakhir masa berlakunya sahabat Sonora atau masa aktifnya, kemudian sisa kuotanya masih ada, ini tidak bisa saja dihanguskan karena masih menjadi hak pelanggan. Itu adalah amanat dari putusan MK, dan Menkomdigi sudah memberikan atau mengeluarkan surat edaran untuk mengatur hal tersebut ya sahabat Sonora. Nah, salah satu poinnya adalah operator dilarang menarik biaya tambahan. Jadi selain melarang penghapusan sisa kuota, operator juga dilarang membebankan biaya tambahan kepada pelanggan dengan alasan mempertahankan atau menggunakan sisa kuota. Operator diwajibkan memperkuat transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, hingga perlakuan terhadap sisa kuota yang disampaikan secara mudah dipahami. Operator seluler juga diwajibkan menyediakan kanal pemantauan yang terintegrasi, dan diwajibkan juga melaporkan pemenuhan kewajibannya kepada Direktur Jenderal Infrastruktur Jidal sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Hampir setiap rumah sekarang memakai galon ya untuk menampung air minum yang dikonsumsi sehari-hari untuk berbagai kebutuhan di rumah. Selain dikonsumsi untuk minum secara langsung atau untuk keperluan masak atau mungkin untuk keperluan lainnya, sahabat Sonora. Nah, yang menjadi perhatian banyak pihak adalah bagaimana penggunaan galon ini, berapa kali ada toleransi batas digunakan agar tidak membahayakan kesehatan. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA yang boleh berpindah dari kemasan ke makanan atau minuman. Melalui peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026, batas migrasi BPA pada kemasan plastik polikarbonat diturunkan dari 0,6 mg per kilogram menjadi 0,05 mg per kilogram atau 12 kali lebih ketat dari batas sebelumnya. BPA digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat yang dapat ditemukan pada berbagai kemasan pangan dan minuman, termasuk galon isi ulang atau galon guna ulang. Selain itu, aturan baru Badan POM ini juga menetapkan pengujian perpindahan bahan dari kemasan ke makanan atau minuman sebanyak 3 kali sebagai bagian dari upaya memperketat dan juga memperkuat keamanan pangan dan perlindungan konsumen.

Sahabat Sonora, kemarau sedang terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah sudah mengalami kekeringan, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap sehingga mengancam kesehatan masyarakat ya, di beberapa wilayah di Sumatera, di Kalimantan, atau wilayah lainnya, sahabat Sonora. Nah, di Jakarta, ancaman bencana kekeringan ini juga melanda wilayah yang ada di ibu kota ini. BMKG sendiri menetapkan status siaga kekeringan meteorologis untuk 5 wilayah Jakarta, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu untuk periode 1-10 September 2026. Penetapan status siaga ini berarti wilayah-wilayah tersebut diprediksi akan mengalami hari tanpa hujan minimal selama 31 hari akibat rendahnya curah hujan dari kondisi normal. Dan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap sektor pertanian, hidrologis, hingga sosial ekonomi masyarakat, diimbau untuk lebih menghemat air bersih, membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, serta tidak melakukan pembakaran maupun lahan secara sembarangan.

Meskipun tahun ajaran baru baru saja dimulai, sahabat Sonora, fenomena war kursi bimbingan belajar terjadi di Yogyakarta. Ratusan orang tua rela menginap dan datang sejak subuh demi mendapatkan antrian pendaftaran di bimbel yang berada di sebuah jalan di Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Para orang tua tersebut merasa perlu menambah bekal pendidikan anak agar mendapatkan nilai memuaskan dalam asesmen standarisasi pendidikan daerah dan tes kemampuan akademik. Nilai tersebut dapat digunakan untuk masuk ke SMA Negeri yang dituju melalui jalur domisili, wilayah, ataupun prestasi. Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Disdikpora DIY Raden Suci Rohmadi mengatakan kondisi itu tidak bisa langsung disimpulkan sebagai bentuk ketimpangan kualitas antar SMA Negeri di Yogyakarta. Setiap sekolah memang memiliki karakteristik, lingkungan belajar, program, budaya sekolah, dan keunggulan masing-masing. Masyarakat juga tentu memiliki preferensi berdasarkan pengalaman dan persepsi yang berkembang di masyarakat. Itu sesuatu yang wajar, menurut Suci Rohmadi. Pemda DIY tidak ingin membangun paradigma bahwa hanya sekolah tertentu saja yang baik. Suci ingin seluruh SMA di DIY memiliki kualitas yang semakin baik dengan karakter dan keunggulan masing-masing. Kedepan, pemerintah Yogyakarta juga tidak hanya perlu meningkatkan kualitas sekolah, tetapi juga memperkuat komunikasi dan informasi kepada masyarakat agar mereka mendapat gambaran yang lebih utuh mengenai potensi dan keunggulan masing-masing sekolah.

Ya, sahabat Sonora, koin 1 dolar Amerika Serikat bergambar Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung ludes begitu dijual oleh US Mint pada hari Rabu 2 September lalu. Hanya dalam hitungan jam setelah penjualan dibuka, sejumlah produk koin ini dilaporkan sudah tidak tersedia. Koin tersebut memiliki nilai nominal 1 dolar Amerika Serikat, namun US Mint menjualnya dalam kemasan koleksi dengan harga jual yang lebih tinggi. Satu roll berisi 25 koin dijual seharga 61 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,08 juta rupiah. Sementara itu, satu kantong berisi 100 koin dijual 154,5 dolar atau sekitar 2,74 juta rupiah. Dengan demikian, harga satu koin dalam roll mencapai 2,44 dolar atau setara 43.310 rupiah. Adapun harga per koin dalam kemasan sekitar 1,55 dolar atau setara 27.513 rupiah. Salah satu sisi koin menampilkan potret Donald Trump dengan tulisan In God We Trust dan Liberty. Sisi lainnya menampilkan lambang kepresidenan Amerika Serikat serta angka 250 untuk memperingati 250 tahun Amerika Serikat. Tak lama setelah dibuka penjualannya, situs US Mint menyatakan roll berisi 25 koin masih dapat dipesan tetapi stoknya sedang tidak tersedia. Sementara itu kemasan 100 koin tercantum sebagai tidak tersedia. Para pemburu koleksi uang memang banyak yang kemudian berminat untuk membeli dan menjadikannya sebagai barang koleksi mereka.

Ya, sahabat Sonora, untuk Anda para penggemar bola, ya sempat terbelah waktu Piala Dunia kemarin ya, antara Messi, Ronaldo, kemudian muncul nama-nama lain seperti Mbappe, lalu juga Erling Haaland, dan nama-nama besar lain, sahabat Sonora. Yang menarik dari sosok Messi ini, di usianya yang memang sudah tidak muda lagi, ada pengumuman yang cukup mengejutkan. Sebetulnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia akan melakukan yang namanya pensiun dini. Sudah memutuskan untuk pensiun dari timnas Argentina. Disampaikan oleh Messi sendiri dan Asosiasi Sepak Bola Argentina, dilaporkan akan memberikan penghormatan istimewa kepada Messi yang memutuskan pensiun dari timnas Argentina pada awal pekan ini. Pengumuman gantung sepatu dari laga internasional itu diumumkan Messi melalui unggahan di Instagramnya pada hari Senin 31 Agustus lalu. Keputusan itu mengakhiri 21 tahun Messi berseragam tim Tango. Selama lebih dari 2 dekade membela Argentina, Messi memberikan 1 gelar juara Piala Dunia, 2 Copa America, dan 1 trofi Finalissima. Melihat perjalanan panjang dan prestasi yang diberikan oleh Messi, Argentina juga akan mempersiapkan penghormatan khusus kepada La Pulga. AFA atau Asosiasi Sepak Bola Argentina meminta seluruh pertandingan resmi di Argentina untuk berhenti sejenak pada menit ke-10 demi memberikan tepuk tangan selama 1 menit sebagai penghormatan kepada Messi. Menit ke-10 dipilih karena sesuai dengan nomor punggung kebesaran sang pemain, yaitu 10, selama membela La Albiceleste. Penghormatan itu tidak saja diberikan untuk match day berikutnya pada Liga Argentina, namun juga di semua disiplin yang ada di bawah AFA, seperti Liga Wanita, Liga Futsal, hingga Sepak Bola Pantai. Khusus di stadion yang dilengkapi dengan layar raksasa, akan ada video khusus yang didedikasikan untuk Messi dan ditayangkan sebelum kick-off.

Ya, dan sahabat Sonora, sudah hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat-sahabat Sonora setia mendengarkan Sonora Weekend di malam hari ini. Sesaat lagi akan hadir program Sonora Classic Night, di mana selama 2 jam kami akan mengetengahkan, menyajikan musik-musik klasik, komposisi-komposisi dari komposer-komposer dunia yang akan membuat istirahat malam Anda semakin rileks ya. Jadi pastikan Anda terus menyimak siaran kami hingga tuntas Sonora Classic Night menjelang waktu istirahat Anda. Yudi Samadi pamit undur diri, sampai jumpa kembali dalam program-program lainnya. Selamat beristirahat, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Have a blessed night.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia, 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Sonora FM News.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
1: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sahabat Lintas Generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm92.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Seperti biasa hari Senin, Rara Kalisaran kembali hadir menemani Anda di tanggal 7 September 2026 ini, di mana hari ini diberlakukan pembelajaran jarak jauh hampir di semua sekolah yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya sahabat Sonora. Bagaimana dengan anak Anda, cucu Anda juga di PJJ-kankah karena dampak abu vulkanik yang memang sudah menyebar ke berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, yang mana juga saat ini kita akan terus memberikan update bagi Anda terkait dengan dampak dari terjadinya erupsi anak Gunung Krakatau. Dampaknya ini kita rasakan tidak hanya abu vulkanik, namun juga saudara-saudara kita yang ada keperluan untuk terbang dari dan ke Jakarta ini harus mengalami delay atau tertunda penerbangannya. Kita akan update terus untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Ada baiknya sebelum kita memulai segala aktivitas, kita berdoa dulu yuk, agar hal-hal baik terjadi pada kita, semuanya segera membaik, dan kita bisa beraktivitas kembali dengan lancar. Bumi dan alam ini dipulihkan. Amin.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

sahabat Sonora menemani kita di pagi hari ini 20 menit dari pukul 5 pagi. Halo Makassar, Kak Andi Pangeran, Kak Agungku. Kemudian Kak Sanjaya, selamat pagi dari Surabaya. Kang Paijo juga di Mampang ya. Kita sudah mulai dari jam 5 pagi, siaran Sonora pagi jam 5 sampai dengan jam 10, 5 jam saya menemani Anda. Kak Julak Udi juga selamat pagi dari Banjarbaru, Kalimantan. Kak Gi juga selamat pagi. Saya sapa yang di WA ya, selamat pagi juga untuk yang sudah mengirimkan WA di 0812 1229200. Bu Leli Wulan, selamat pagi. Wah, pagi yang dingin Rara. Untuk kru selamat bertugas ya, sehat selalu. Semoga segera kondusif negaraku dari banyaknya bencana yang melanda. Amin banget, amin banget. Tapi perasaan tadi tuh cuma Rara yang ngerasa kok kayak dingin sekali pagi ini. Ternyata Bu Leli juga merasakan hal yang sama di Solo ya. Memang rasanya kalau siang itu panas sekali, kalau malam terasa lebih dingin. Ciri khasnya musim kemarau begitu ya. Apalagi ditambah sekarang di Jakarta dan sekitarnya ini harus standby masker karena debu juga ya dari abu vulkanik. Selamat pagi untuk Kak Kades Pangalontop Jilid 3. Kak Gi sehat terus juga. Kak Elisa makasih sudah follow. Kak Ibeng Herlambang, 5 jam gak jenuh Kak? Enggak tuh Kak, gimana jenuh kalau kerjanya sambil nyanyi-nyanyi. Kalau orang biasa duduk di meja 29 jam gitu ya, ngetik aja terus gitu, itu kayaknya jenuh deh. Kak Endang Saraswati, selamat pagi. Pejaten, Kak Nur Digele, selamat pagi. Kak Susilo, Kak Andi Mulyanto, Kak Astas Roni, thank you juga sudah follow ya. Enjoy lagu-lagu kita.

dan juga Sofia Lacoba. Keinginan. Biasanya saya putarkan yang hanya untukmu. Kali ini yang berbeda ya, biar gak bosen. Informasi untuk Anda sahabat Sonora, penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, imbas abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau kembali diperpanjang dan Bandara Soekarno-Hatta ditutup hingga Senin hari ini ya, sekitar pukul 8.59 waktu Indonesia Barat. Informasi ini didapatkan dari Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan. Nah, manajemen bandara meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Pihak bandara meminta para penumpang untuk mengecek status penerbangannya. Dan pihak bandara juga sebelumnya sudah melaporkan ada sekitar 923 penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Krakatau. Ada 671 penerbangan domestik, 232 penerbangan internasional, dan 20 penerbangan kargo. Dan dari jumlah ini, akumulasi dari pembatalan penerbangan, keterlambatan penerbangan, sampai pengalian pendaratan penerbangan ke bandara lain, total penumpangnya 119.215 penumpang. Tentu ini merugikan banyak pihak, banyak orang ya, banyak maskapai yang akan masuk dan juga akan keluar dari Jakarta. Namun pasti ini semua alasannya adalah untuk keselamatan penerbangan. Kita doakan segera berakhir. Kalau pagi ini boleh juga, kalau teman-teman mempunyai pendapat yang lain ya, tadi saya berangkat cek abu di mobil tuh tidak lagi setebal kemarin. Kemarin benar-benar tebal. Keluar juga rasa bau asap abu vulkaniknya itu terasa gitu ya. Terus nginjek lantai teras juga terasa lebih berdebu. Pagi hari ini sih tidak terlalu. Mudah-mudahan berangsur membaik dan akhirnya penerbangan bisa kembali lancar dan normal ya. Selamat pagi untuk Bu Nita Susanti. Hari ini anak-anakku PJJ aktivitasnya karena ada debu dari Krakatau. Jadi rada santai di dapur. Iya, hari ini juga tiba-tiba anak saya PJJ. Mungkin juga banyak yang anaknya PJJ, jadi hari ini gak berangkat untuk antar jemput ya, atau gak terlalu dar-dar-dor di dapur. Tetap semangat dengan segala aktivitas kita. Selamat hari Senin untuk kita semuanya.

Better For You dari Michael W. Smith. Ngomong-ngomong sahabat Sonora, saya ini lagi agak-agak serak, gak enak sejak kemarin pagi. Jadi saya kemarin pagi udah keluar rumah tanpa masker. Terus ngerasa abis itu kok suaranya kayak parau-parau gitu ya. Jadi memang ini perlu menjadi perhatian kita, yuk pakai masker ketika keluar rumah. Selamat pagi untuk Pak Bonar. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Pak Joko juga selamat bertemu dengan hari Senin. Selamat menjalani aktivitas PJJ bagi anak-anakku semua. Dan juga untuk yang WFH tetap semangat. Semoga abu vulkanik cepat hilang dan keadaan berjalan baik seperti sedia kala. Amin. Kita doakan bersama. Pak Surya Duren Sawit, selamat pagi. Kata-kata hari ini, semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kedamaian, rezeki yang melimpah. Untuk Rara, kopi nih, biar tetap semangat. Aduh, belum sempat bikin apa-apa nih, baru ngambil air putih doang. Pak Ade Kulo Bahagio, selamat pagi. Yuk berangkat antar anak kembali meskipun kondisi cuaca masih gelap. Sepertinya abu vulkanik sampai juga di Karawang. Kelihatan sekali kaca mobil cepat kotor berdebu. Loh, di Karawang nggak PJJ ya, Pak Ade Kulo Bahagio ya. Selamat beraktivitas hari ini, Pak. Kemudian juga Pak Thomas pagi hari ini menyapa, semangat pagi dan sehat selalu. Halo Bu Rianti, Upik Saradewi, Kak Tio, Kak Terminator, Kak siapa lagi ya? Banyak banget, Arya Bima, Kak Hari, Kak Bright, dan lain-lain yang sudah stay tune di TikTok kita, radio.sonora.fm92. Ini hasil polling antara Sheila Majid dan juga Vina Panduwinata. Hari ini menangan Vina Panduwinata, banyak banget lagi menangnya. Aku makin cinta untuk Anda.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Saudara, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam pekan lalu. Badan Geologi Kementerian SDM mencatat status Gunung Anak Krakatau masih berada di level 3 atau siaga. Erupsi disertai fenomena air mancur lava, suara gemuruh, lontaran material vulkanik. Kepala Badan Geologi Lana Saria menegaskan masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Warga pesisir Banten dan Lampung diminta meningkatkan kewaspadaan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau warga untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik yang dapat memicu batuk, sesak napas, serta memperburuk penyakit pernapasan seperti asma. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan partikel abu vulkanik sangat halus yang dapat mengganggu kesehatan terutama saluran pernapasan, mata, dan kulit. Sehingga warga diimbau untuk melindungi diri dari dampak abu yang terdeteksi mencapai wilayah Jakarta dan sekitarnya.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ku ingin dari Gigi menemani Anda di pagi hari ini pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Rara Kalesaran yang terus akan membersamai aktivitas pagi Anda di pagi yang belum terlalu cerah dan juga masih diliputi abu vulkanik ya, yang juga masih cukup mengkhawatirkan walaupun tidak setebal kemarin, sehingga disarankan atau juga diperintahkan begitu hari ini di wilayah Jakarta dan sekitarnya kegiatan belajar mengajar untuk dilakukan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga saya mau menyampaikan informasi untuk Anda terkait dengan penutupan bandara Sahabat Sonora karena adanya aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Bandar udara yang sedang mengalami penghentian operasi atau penghentian operasional penerbangan begitu adalah Bandara Soekarno-Hatta Raden Inten 2, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, Budiarto di Curug Tangerang, kemudian Pondok Cabe dan M. Taufik Kemas di Krui Lampung. Ini semuanya ditutup sampai dengan pukul 8.59 pagi hari ini dan menunggu kabar selanjutnya ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyapa di 0812-122-9200. Sebelumnya kita akan sampaikan dulu ya informasi lalu lintas. Sudah ada rekan Riko Marbun yang menyampaikan pantauan lalu lintasnya di Depok 2 Tengah. Silakan Riko.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantauan lalu lintas di seputar ruas Jalan Sentosa Raya dari Sekolahan Tugu Ibu. Ada yang menuju ke arah seputar Jalan Juanda Depok, kami pantau sudah tampak ramai sekali, bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian. Sementara di ruas jalan Juanda Depok dari pintu tol Cisalak menuju ke arah seputar Margonda Raya, kami dapati juga ramai bergerak lancar pagi ini. Sebaliknya juga demikian tampak lancar. Sementara untuk kegiatan sekolah pagi ini di beberapa sekolah di kawasan Depok 2 Tengah, ini dilakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Beberapa sekolah seperti STN Mekarjaya 9, kemudian SMA Negeri 15 Depok, kami dapatkan informasi ini pembelajaran dilakukan secara daring karena dampak abu vulkanik sehubungan dengan meletusnya Gunung Anak Krakatau belakangan ini. Dan pihak Dinas Pendidikan Kota Depok memperlakukan pembelajaran secara jarak jauh ataupun daring untuk kesempatan hari ini, hari Senin. Sementara itu dulu dapat kami sampaikan, Riko melaporkan langsung, kita kembali ke studio.
0: Ya, kemudian juga saya bacakan ya, Bu Florentina Sri Rahayu, anak sekolah PJJ guru tetap masuk memberikan pelajaran dan kerja bakti membersihkan kelas dari debu. Oh, tepuk tangan untuk guru-guru tercinta kita ya. Gak apa-apa, tetap semangat ya Bu Guru, Pak Guru semuanya. Pahlawan tanpa tanda jasa, indeed. Ada juga Pak Saya, selamat pagi. Pak Minggu, selamat pagi. Salam untuk seluruh kru Sonora yang lainnya juga. Cuaca pagi ini berawan di Kemayoran, Palmerah. Amankah dari debu vulkanik Anak Krakatau? Kita gak ada yang aman, semuanya pasti kena debu, abu. Tapi ya gimana caranya kita pakai masker ya ketika keluar. Kacamata juga, karena partikel yang kecil juga bahaya loh kalau masuk mata ya, karena dia ada partikel tajamnya begitu. Terus stay tune ya, Rara terus menemani Anda.

0: di Singapura nih Pak Surya Iskandar. Dari foto yang dikirimkan ini benar-benar jarak pandangnya tipis sekali karena kualitas udara yang buruk akibat asap karhutla yang masih terjadi ya. Semoga debu vulkanik segera beres. Singapura kita aman dari debu vulkanik tapi tidak aman dari asap karhutla dari Indonesia. Seringkali di atas 100 ya untuk PSI-nya, dikategorikan tidak sehat ini indeks kualitas udaranya dan sudah bermingguan di sini seperti itu. Pak Surya, pakai masker juga ya Pak ya. Mudah-mudahan segera berakhir ini semua, bencana berlalu. Sudah lelah sekali dengan pemberitaan yang kurang menyenangkan ini. Yuk, Rara kangen deh memberitakan kabar-kabar baik gitu di Sonora Pagi. Kita dengarkan juga informasi dari Pak Joni berikut ini. Pak Joni, silakan.
1: Selamat pagi Mbak Rara dan semua sahabat Sonora. Izin melaporkan, saya Pak Joni sedang menempuh perjalanan ke arah Bekasi di Jor KM28. Hingga saat ini pantauannya cuaca lumayan cerah, cenderung berawan. Lalin sangat lancar karena mungkin banyak sekolah menerapkan PJJ dan juga mungkin beberapa instansi. Sedangkan tempat kami di Bekasi tetap ada pembelajaran seperti biasa dengan mengenakan masker dan meminimalkan kegiatan di outdoor. Semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Sahabat Sonora, terima kasih.
0: Pak Joni, suaranya bagus sekali. Terima kasih, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan, sehat-sehat ya Pak Joni ya. Ada juga Pak Matius Midi, selamat pagi. Wah, udah lama banget gak menyapa. Bangun dengan raga yang sehat adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus selalu disyukuri. Mulai melaju jalanan Pamulang Pejaten dengan trafik yang masih sepi. Loh, anak gak PJJ hari ini ya, Pak Matius Midi ya. Semangat ya untuk hari ini aktivitasnya. Pak Dani Tombeng, selamat pagi, belum ada Pak Dani, mohon maaf. Bu Nur di Pekalongan, iya suara saya serak-serak becek. Dari pagi lagu-lagunya enak, iya dong. Kita putarkan lagu enak lagi yuk. Kita putar lagu Pemanggil Hujan. Biar cepat hujan deh, biar tersapu dulu nih debu-debunya ya.

0: Sonora FM.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji, cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai.
3: Beruang yang pandai menari, dongeng dari Jerman. Alkisah, di sebuah hutan di Jerman, seorang pemburu membuat lubang untuk menjebak binatang buas. Di dalam lubang itu terdengar suara binatang yang merintih. Ternyata ada seekor beruang jantan bertubuh besar jatuh di dalam jebakan. Kaki depannya patah. Sang beruang berusaha keluar dari lubang jebakan itu. Namun apa daya, si beruang tidak bisa keluar dengan keadaan kesakitan seperti itu. Dia berharap ada orang yang baik menolong dirinya. Tiba-tiba, seorang pemburu yang baik hati berjalan melewati lubang jebakan itu. Sang pemburu akhirnya menolong beruang jantan keluar dari lubang jebakan itu. Pemburu pun membawa pulang beruang jantan itu ke rumahnya untuk diobati dan dirawat dengan baik. Beberapa bulan kemudian, kaki beruang jantan akhirnya sembuh dan dia bisa berjalan lagi. Pemburu kemudian mengajari beruang jantan cara menari. Awalnya sulit sekali bagi beruang jantan untuk menggerakkan tubuhnya, tapi sedikit demi sedikit akhirnya ia bisa menari dengan baik. Sang pemburu dan beruang hidup bahagia. Hingga pada suatu hari, beruang jantan meminta izin kepada pemburu untuk pergi ke rumah asalnya di hutan rimba. Maka dengan berat hati, sang pemburu mengizinkannya. Akhirnya, beruang jantan pulang lagi ke rumahnya di hutan belantara. Di hutan itu, ia mengajari teman-temannya menari. Namun, beruang lainnya tidak suka dengan tingkahnya.
4: Berhentilah kamu menari, kawan. Kami ini beruang, bukan manusia. Kami tidak mau belajar tarian manusia.
3: Sebenarnya, di dalam lubuk hati teman-teman beruang, mereka pun ingin belajar menari. Tapi, rasa iri terhadap kemampuan menari si beruang penari mengalahkan rasa ingin belajar mereka. Merasa tidak diterima, beruang penari akhirnya meninggalkan kampungnya dengan hati yang sangat sedih. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat sang pemburu yang baik hati itu. Akhirnya, beruang penari pun tinggal bersama pemburu dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, hindari rasa iri hati terhadap kemampuan orang lain ya.
2: Indah sekali ya perjalanannya. Adik-adik dan sahabat Sonora, ingat selalu pesan baik dari cerita tadi ya. Kak Sora pamit, selamat melanjutkan aktivitas kamu kembali.
0: Sonora FM.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
3: Kita update informasi di ruas tol untuk Anda pagi hari ini, sahabat Sonora. Tol dalam kota Cawang KM 00, Tebet KM 02 padat, sebaliknya Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang lancar. Tol Janger, Tomang yang menuju ke Bitung lancar, sebaliknya Tangerang KM 19 yang mengarah KM 17 padat. Kunciran KM 16 yang menuju ke KM 14 padat, Kembangan menuju ke Doya padat. Tol Jor W2U Meruya ke Ulu Jami lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang ke Pondok Ranji lancar, sebaliknya juga lancar. Tol Jor E Taman Mini yang menuju Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang dari Taman Mini ke Ciawi lancar, sebaliknya juga masih lancar. Untuk Tol Jakarta Cikampek Cawang Cikunir Cikarang Dawan Cikampek lancar, sebaliknya Cikarang Barat KM 28 mengarah KM 26 837 padat nih, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 atau di kiri. Untuk tol layang MBZ dan juga tol Purbalenyi pagi hari ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: informasi terkini lalu lintas Jakarta dan sekitarnya. Silakan Pak Heri.
1: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk laporan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Lintas Polda Metro Jaya. Untuk Senin pagi hari ini terlihat di beberapa titik saat ini sudah mulai cerah, di mana kemarin sempat kabut, ternyata banyak debu-debu vulkanik dari erupsi Gunung Krakato. Namun saat ini kelihatan cukup cerah, mudah-mudahan sampai sore nanti akan cerah kembali. Terlihat saat ini sudah mulai terjadi kepadatan di sekitar Situ Gintung menuju arah Pondok Pinang, terutama Sempolwan dan perputaran Sandra Tech. Di sana cukup padat karena volume kendaraan saja, sementara arah sebaliknya ramai lancar. Memasuki ke arah Jalan Raya Tanah Kusir menuju Kebayoran Lama, ramai lancar namun padat di sekitar Pasar Kebayoran Lama, di mana Pasar Tumpah menuju ke arah stasiun kereta api atau Komuter Lain di Kebayoran Lama saat ini padat. Sedangkan dari arah Gandaria menuju arah Pondok Indah ramai lancar. Memasuki protokol utama Jakarta, terutama di sekitar Sudirman Tamrin, berhati-hati bagi Anda yang mendekati GBK, terutama pintu 5 dan pintu 7, banyak para pegiat sepeda sport maupun olahraga kecil dan olahraga lari di sekitar pintu 5, agar diwaspada terutama di bawah jalan. Sedangkan untuk ruas tol, tol dalam kota saat ini tampak petugas PJR dari Jaya 1 telah memasang kerucut lalu lintas hingga menuju ke arah 8.100. Diawali kontraflow di 1.300 sekitaran Halim. Untuk arah bandara masih ramai lancar, silakan bagi Anda yang akan bepergian menuju arah bandara gunakan lajur ke-3 dan 4. Sedangkan Tomang menuju ke arah Tangerang ramai lancar, cuaca cukup cerah pada pagi hari ini. Dan kami ingatkan bahwa di sekitar tol Karawaci, yaitu kilometer 22600 arah Tomang, saat ini ada dam truk terbalik menuju ROW atau Parit sedang dalam penanganan, sehingga agak sedikit padat. Dan kami menghimbau kepada Anda tetap patuhi rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
2: Sonora.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Jatuhkan, saya punya headphone. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta, di sonora.co.id untuk yang streaming, ataupun juga di radio.sonora.fm92. Selamat pagi, saya masih live TikTok di menit ke-25, 1 jam 25. Terima kasih untuk 180 orang yang sedang menyaksikan, dan sudah ada 160 orang kawan baru nih yang follow. Selamat pagi semuanya. Kita akan menuju ke informasi untuk Anda di pagi hari ini. Lalu lintas dari Ibu Lydia di Kemayoran Jakarta Pusat menyampaikan, lalu lintas di sekitaran HBR Motik terpantau ramai lancar dua arah. Pak Diogasa Herdianto dari CKS Bogor menyampaikan tadi jam 5.45 Transyogi arah stasiun LRT Harjamukti pakai ojol, kondisi vulkanik Gunung Anak Rakatau sudah mulai tipis ya. Untuk hari ini keponakan saya yang di Surabaya tetap masuk tetap muka, termasuk untuk hari ini ada tryout TKA, tes pembimbing akademik pertama. Oke. Jadi untuk di Surabaya kondisinya aman dari erupsi dari Krakatau dan juga Semeru, walaupun Semeru juga erupsi ya. Tetap semangat nih untuk keponakan saya yang sedang try out TKA pertama. Sementara di Jakarta dan sekitarnya PJJ hari ini ya. Selamat pagi Kak Kokoyo, Kak VB, Kak Dimas, Kak Entol aja. Siapa lagi nih? Kak Dago Bakti dan yang lain-lain yang terus setia bersama dengan Sonora FM. Kita akan sampaikan terus ya update-update terkini, informasi lalu lintas dan juga informasi terkait dengan bencana yang terjadi, sahabat Sonora. Sebelumnya kita ke info cuaca dulu. Untuk Jakarta dan sekitarnya, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masyarakat tetap perlu mengantisipasi perubahan cuaca dan peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi angin kencang di Provinsi Banten di hari ini, sehingga warga wilayah Tangerang dan sekitarnya diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Untuk perairan Teluk Jakarta, kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan, dan masyarakat pesisir dan pengguna transportasi laut tetap disarankan memantau perbaruan cuaca dari BMKG. Sementara itu, sahabat Sonora, untuk update aktivitas anak Gunung Krakatau masih jadi perhatian. Sejak Jumat malam sampai dengan pagi hari ini, levelnya masih di level 3 siaga, dan informasi juga saat ini Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma di Lampung dan juga beberapa di Jakarta masih ditutup sampai dengan pukul 8.59, dan kita akan terus update terkait dengan perkembangannya. Jadi terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah belum menetapkan status kedaruratan erupsi Gunung Anak Krakatau. Suharyanto mencatat wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau tercatat mencakup wilayah 3 kabupaten dan 15 kecamatan, meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Pandeglang, dan Tanggamus. Meski status kedaruratan belum ditetapkan, BNPB terus melakukan pemantauan dan tim sudah turun ke lapangan. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat melakukan penyemprotan di 11 ruas jalan yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau kemarin pagi. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santoso, menjelaskan penyemprotan jalan dilakukan di beberapa ruas jalan, di antaranya Pasar Ciawi, Ciomas, Parung, Parung Panjang, Cibinong, Cilengsi, Gunung Putri, dan Citarep. Penyemprotan bertujuan untuk mengantisipasi tercemarnya udara akibat debu Anak Krakatau.
0: Demikian, Sonora Update.